dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya nggak bisa. Maaf nih.

0: Tips yang harus diperhatikan sebelum gempa. Sadari bencana alam yang bisa saja terjadi kapan dan di mana saja. Tahu resiko lingkungan tempat tinggal kita. Tahu apa yang harus kita lakukan jika terjadi gempa.
1: Saat gempa, selamatkan nyawa Anda. Cari tempat aman untuk berlindung seperti di bawah meja, pada sudut ruangan.

0: hindari dekat kaca. Berlindung hingga gempa selesai.
1: Pasca gempa, keluar dari gedung. Tetap tenang dan berhati-hati. Lindungi kepala. Tidak menggunakan lift apabila berada di gedung bertingkat. Cari lokasi aman untuk berkumpul.
0: Mari kita selalu hati-hati dan waspada terhadap bencana alam yang ada atau yang akan terjadi di sekitaran kita. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Bengkulu.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 video, balik lagi di Spada. Wih, pagi hari ini heboh banget studio, bukan studio sih, lobby. Lobby RRI rame banget soalnya lagi pada nobar, teman Pro 2. Pertandingan Piala Dunia Kroasia melawan Portugal ya. Aku terakhir barusan aja ngelihat udah gol 1-1 untuk Kroasia nih, teman Pro 2. Aduh Bang Dodo, aduh Bang Dodo. Kita tapi masih berdoa ya. Apakah Portugal yang bakal melaju ke babak selanjutnya atau seperti apa? Ya kita tunggu aja lah ya, teman Pro 2 ya. Karena banyak hal yang mengejutkan ternyata di Piala Dunia 2026 ini ya, teman Pro 2. Di mana babak 32 besar Piala Dunia 2026 aja kalau kita lihat makin panas gitu ya. Dan siapa aja, negara-negara mana aja yang berhasil lanjut ke 16 besar? Nah, ini dia teman Pro 2. Spanyol tampil perkasa ya usai membungkam Austria 3-0. Amerika juga tampil solid dengan kemenangan 2-0 atas Bosnia. Belgia juga sukses menang dramatis 3-2 dari Senegal, sementara Inggris mengalahkan Kongo 2-1. Walaupun kemarin Inggris sempat tertinggal terus di menit-menit terakhir, wow, dibalas gitu ya. Meksiko menundukkan Ekuador 2-0. Kemudian ada Perancis tampil meyakinkan setelah mengalahkan Swedia 3-0. Norwegia juga lolos usai menang tipis 2-1 ya atas Pantai Gading. Dua laga harus ditentukan lewat adu penalti walaupun, dan Maroko menyingkirkan Belanda, sedangkan Paraguay bikin kejutan dengan mengalahkan Jerman lewat drama tos-tosan, teman Pro 2. Brasil menang 2-1 atas Jepang ya. Dan Kanada itu mengamankan tiket ke 16 besar setelah menaklukkan Afrika Selatan 1-0. Nah sekarang nih teman Pro 2, tinggal kita tunggu nih duel-duel seru di babak 16 besar ya. Kira-kira siapa jagoan kamu yang bakal terus melaju ya? Apakah pagi hari ini nanti Portugal yang akan melaju ke babak 16 besar atau justru malah Kroasia teman Pro 2? Kalau kamu lagi di jalan, dengerin kita dari Pro 1 RRI Bengkulu, karena kita lagi nyarin pertandingan lengkapnya teman Pro 2 dari RRI Pro 1 Bengkulu di 92,5 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Dia ya di Spada, dan kali ini Pida mau ngomongin soal maca. Nggak tahu kenapa ya, kayak kepikiran aja gitu maca gitu. Biasanya kita kan kalau konsumsi pagi-pagi kalau nggak susu, teh, kopi gitu. Nah ini maca, teman Pro 2. Sebelum Pida ngasih tahu nih tentang maca lebih lengkap, seperti kayak manfaat maca apa sih, boleh nggak sih diminum pagi-pagi, atau kapan waktu yang terbaik minum maca, Pida ngasih tahu dulu nih buat kamu yang sering minum maca tapi nggak tahu maca itu what's that gitu ya. Kalau orang yang nggak suka pasti bilangnya katanya ih apaan sih ini rasanya kayak rumput gitu ya, padahal makan rumput aja mungkin nggak pernah, tapi rasa-rasanya tuh kayak rumput gitu ya. Jangan kira teman Pro 2 ya, maca ini berasal dari budaya tradisional Jepang, tapi untuk prosesnya sendiri gitu ya, itu pembuatannya tuh beda banget teman Pro 2 ya. Jadi sebelum dipanen itu kan dari daun teh itu ditutup dari sinar matahari selama beberapa minggu. Kemudian cara bikin warna daunnya jadi lebih hijau, itu rasanya lebih umami gitu ya, dan kandungan nutrisinya juga meningkat. Nah setelah dipanen, daun dikeringkan terus digiling halus ya sampai jadi bubuk. Nah si maca ini itu punya kualitas yang berbeda. Ada ceremonial grade yang biasanya dipakai buat diminum langsung karena rasanya lebih lembut gitu ya. Sementara ada culinary grade gitu, yang cocok buat campuran latte, es krim, atau kue. Jadi kalau seandainya kamu minum maca itu memang ada beda-bedanya teman Pro 2. Kalau yang aslinya banget tuh kata orang ya pahit banget, sama kayak kita minum kopi tapi pahit gitu teman Pro 2. Aneh lah intinya ya.

Masih yang gak tau kalimat hompim pahalayum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyi hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata, hompimpa alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti, dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi hompimpa lagi.

teman Pro 2, pagi kamu. Nah, kamu tim langsung semangat atau masih mode loading nih sekarang nih teman Pro 2? Udah jam 8 soalnya, matahari juga udah naik banget ya teman Pro 2. Tadi kita ngomongin soal matcha ya. Jadi buat banyak orang nih, minum matcha di pagi hari itu bisa jadi ritual simple sih sebenarnya ya, biar badan sama pikiran kita tuh kayak jadi lebih siap gitu kan. Nah, boleh apa enggak? Ya, tentunya boleh. Meski bukan kopi, tapi matcha tetap mengandung kafein ya, yang bisa bantu kamu lebih fokus dan segar. Cuman kabar baiknya, teman Pro 2 ya, buat kebanyakan orang sehat gitu ya, minum matcha di pagi hari itu aman. Tapi kalau kamu sensitif sama yang namanya kafein, kayaknya kamu harus coba dulu, mulai dengan porsi kecil dulu gak sih ya. Jadi siap. Ketika tubuh kamu sudah siap, terus atau mungkin juga tubuh kamu tidak terlalu sensitif sama kafein, kamu bisa memulai hari kamu dengan segelas matcha. Tapi kalau seandainya enggak, ya matchanya dengan gelas kecil aja, kayak loki seloki gitu kali ya teman Pro 2 ya. Oke, jadi gimana nih? Siap mengganti pagi mager kamu jadi lebih produktif teman Pro 2 dengan matcha? Matcha cih. Ya udah, pokoknya semangat aja untuk hari ini ya. Mudah-mudahan cuan, mudah-mudahan rezekinya dikasih lebih. Tapi ya tentunya perbanyak juga sedekah, karena hari ini hari apa? Hari Jumat.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Produser.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2FM, teman terbaik kamu.
2: Pro2FM.
4: Selamat pagi teman Pro2.
5: Selamat pagi teman Pro2.
4: Selamat pagi teman Pro2.
5: Selamat pagi teman Pro2.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40.000 tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin. Produ FM.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Teman Pro 2 lagi suka ngopi atau tim maca di pagi hari ini teman Pro 2. Sebenarnya aman gak sih minum maca pas baru bangun tidur? Tadi kita udah sempat bahas ya, aman kok ternyata ya. Secangkir maca itu mengandung sekitar 64 mg kafein dan itu masih jauh di bawah batas aman harian orang dewasa sih ya, yaitu 400 mg. Jadi umumnya kamu itu bisa menikmati sekitar 2-4 cangkir sehari asalkan gak berlebihan teman Pro 2. Tapi ingat ya, tiap orang itu punya respon tubuh yang beda-beda. Jadi kalau perut kamu gampang gak nyaman saat minum maca dalam kondisi kosong, ya sebaiknya sih kamu harus menikmatinya setelah sarapan atau mungkin juga makan cemilan ringan gitu ya. Jadi boleh banget teman Pro 2 kalau kamu minum maca di pagi hari, asal secukupnya dan dengarkan sinyal dari tubuh kamu ya.

Teman pro 2, minuman hijau. Yang satu ini matcha ya, ternyata punya banyak manfaat loh teman pro 2, buat bikin hari kamu makin semangat. Karena matcha itu mengandung kombinasi kafein dan juga L-theanine yang bikin energi kita lebih stabil, lebih fokus gitu ya, tanpa rasa gelisah berlebihan. Tentunya kandungan L-theaninnya ini bisa membantu pikiran kita jadi lebih tenang dan rileks. Jadi cocok banget lah buat kamu yang mau mulai hari tanpa stres gitu ya. Selain itu matcha juga kaya katekin yang mendukung metabolisme tubuh tetap optimal teman pro 2. Ya bonusnya lagi sih sebenarnya proses menyeduh matcha ini bisa jadi momen santai ya, untuk memulai pagi dengan suasana yang lebih positif gitu. Jadi nah gimana nih teman pro 2, kamu udah siap belum menukar kopi pagi kamu dengan segelas matcha? Kalau cewek-cewek kayaknya yes ya, tapi kalau cowok-cowok agak ya, ada sih cowok yang suka matcha. Ada gak cowok yang suka matcha teman pro 2?

Satuan waktu meliputi jam, menit, dan detik. Satu menit memiliki 60 detik. Satu jam memiliki 60 menit. Ada apa dengan angka 60? Tahukah kamu, asal mula ditemukannya satuan waktu yang kita gunakan saat ini? Pengukuran waktu menggunakan sistem seksagesimal yang berasal dari Babilonia kuno dengan angka 60 sebagai basis dari sistem itu. Angka 60 dianggap jadi paling tepat dalam perhitungan karena punya angka pembagi yang banyak. 60 dapat dibagi oleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, juga oleh 10, 12, 15, 20, dan 30. Sistem seksagesimal ini digunakan untuk membagi lingkaran menjadi 60 bagian. Sistem ini kemudian diadopsi oleh bangsa Arab dalam bentuk yang lebih modern pada masa kekhalifahan Umayyah. Hingga abad ke-14, jam tangan mekanik pertama dibuat di Eropa menggunakan sistem seksagesimal. Dan sistem 60 menit ini digunakan di seluruh dunia. Uniknya, penggunaan satuan menit pada arloji baru ditampilkan pada abad ke-16 loh. Alasannya, karena dulu satuan menit dianggap tidak praktis untuk ditampilkan pada arloji.

0: Aku cuma minta hakku, bukan minta sumbangan.
1: Coba lagi ah, siapa tahu sudah ada.
2: Maaf ya, aku cuma mau ingetin lagi soal utang kamu dari 2 bulan lalu.
3: Ya ampun, santai dong, baru juga 2 bulan. Emang kamu gak punya uang lagi? Hitung-hitungan banget.
0: Padahal aku cuma nagih uangku loh, uangku sendiri. Tapi sekarang aku dibilang pelit dan macam-macam. Dia lupa ya?
4: Utang bukan riba. Kalau kamu bisa pinjam, kamu juga harus bisa bayar. Buat yang nagih, kamu bukan jahat. Kamu cuma minta tanggung jawab.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada satu lagu miliknya Yofi, ada Ungu featuring Adin lewat Saat Bahagia. Dan tentunya lagu ini sudah ngantarin kita hingga pukul 9 lebih 39 menit waktu Indonesia Barat ya. Thank you banget teman Pro 2 untuk yang masih setia nemenin kita di Pro 2 untuk pagi hari ini, masih video temenin ya. Untuk sepada sampai jam 10. Bentar lagi sih memang ya, tapi hati-hati aja buat kalian mungkin yang hari ini masih akan terus melanjutkan kegiatan-kegiatannya, aktivitasnya ya. Dan tentunya kalau hari ini sudah ada punya rencana, mau staycation kah, mau liburan kah, atau udah ada rencana-rencana liburan lainnya, ingat ya teman Pro 2 untuk selalu membawa barang-barang yang memang diperlukan aja. Jadi gak perlu bawa barang yang seabrek-abrek gitu ya. Kayak misalnya baju dibawa untuk berapa hari misalnya gitu ya. Kalau celana kan sebenarnya bisa diminimalisir ya. Kayak celana itu bisa dipakai untuk dua hari sekali misalnya kayak gitu. Jadi kalau kamu liburannya 7 hari ya mungkin bisa bawa celana sekitar 2 atau 3 aja teman Pro 2 ya. Terus apalagi ya, ya mungkin kayak yang justru malah di paling banyakin kalau aku ya. Kalau aku justru malah paling banyak yang dibawa itu adalah daleman. Daleman teman Pro 2, karena kan mungkin takutnya kotor atau kita kan mau sholat dan segala macam gitu. Tapi sekarang memang ada cara yang lebih praktis sih sebenarnya ya kan, pakai panty liners juga bisa gitu. Terus yang jelas apalagi ya, ya intinya sih have fun, terus gak usah ribet sama barang bawaan, pokoknya yang simpel-simpel aja, yang penting bisa liburan tipis-tipis ya gak sih. Oke teman Pro 2, Bidia bakal balik untuk lanjutin muterin lagu-lagu enak buat kalian semua ya, mudah-mudahan terhibur untuk pagi hari ini. Jadi stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, satu lagu miliknya Agus di featuring Ruichi Sukamto, Sukamoto lewat Snus. Sudah temani kita hingga pukul 9 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya teman Pro 2, Pida pun juga harus pamit dari ruang dengar ya. Selain ini kamu bakal ditemani sama Tata di Santai Siang. Jadi stay tune untuk Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pida pamit undur diri, bye-bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
8: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
9: Aduh, hoax tuh.
8: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
9: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
10: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.

Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Kalian Pro 2, hari panas banget kayak gini gak sih? Kalau kamu panas-panasan, biasanya kulit itu malah jadi merah, perih, dan panas banget pas kamu sentuh. Nah itu namanya sunburn, teman Pro 2. Itu kulit yang terbakar akibat terlalu lama terkena sinar matahari. Jadi kalau kamu sedang mengalami atau nantinya mungkin mengalami, segera deh kamu pindah ke tempat yang agak teduh, alias kamu neduh dulu ya. Kompres dengan air dingin dan pastinya gunakan pelembab agar kulit nyaman. Nah lain kali teman Pro 2 atau mungkin sekarang sebelum kamu ke outdoor ya, jangan lupa pakai sunscreen sebelum kamu beraktivitas teman Pro 2, karena itu penting banget. Dan jangan lupa juga minum air putih.

teman-teman Pro 2, jangan tunggu haus baru minum ya. Soalnya saat rasa haus muncul, itu tandanya tubuh kamu sebenarnya udah mulai mengalami dehidrasi ringan yang berakibat nanti konsentrasi kamu tuh bisa turun, badan kamu cepet capek, bahkan mood juga ikut berantakan. Makanya di sela-sela aktivitas kamu hari ini, sempatkan minum air putih meski cuman beberapa teguk aja. Karena ini kelihatannya sepele ya, tapi cukup minum bisa bikin tubuh kamu tetap segar dan otak bekerja lebih optimal.

0: Yan, nanti kalau bapak tanya, harga buku ini 100.000.
1: Ih, emak, kan harganya cuma 40.000. Cemana, emak nih?
0: Eh, tenang, Jaklah. Nanti lebihnya adalah emak kasih kamu.
1: Mana boleh cemitu, mak? Kata bu guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi mana boleh?
1: Ih, mak, enggak boleh, mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
5: Progo FM.
6: Progo FM. Santai siang di Progo FM.
5: Teman terbaik kamu.

Kawan Pro 2 namanya kaki seribu, tapi benar nggak sih hewan ini punya seribu kaki? Nah ternyata enggak teman Pro 2, karena sebagian besar kaki seribu hanya memiliki ratusan kaki tergantung jenis dan usianya. Bahkan spesies dengan kaki terbanyak yang pernah ditemukan itu 1300 kaki. Jadi justru namanya kalah sama jumlah kakinya ya. Unik banget ya teman Pro 2, jadi jangan gampang percaya ya sama namanya.

0: mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
1: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Waduh, waduh. Bahaya kan? Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa, toh, Mbak?
0: Ya, nggak gitu. Caranya sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah wah wah, Mbak ini banyak aturan.
0: Aduh, ya toh tahu akibatnya.
2: Produ FM. Teman terbaik.

Teman Pro 2, cuaca lagi panas banget sekarang, tapi pengennya pengen langsung minum es yang super dingin. Tapi teman Pro 2, biar tubuh kamu tetap nyaman, sebaiknya jangan langsung meneguk minuman yang terlalu dingin setelah kepanasan ya, karena kamu harus istirahatkan dulu tubuh kamu sebentar di tempat yang teduh. Lalu bisa deh kamu minum pelan-pelan biar tubuh bisa menyesuaikan suhu dengan baik. Jadi tetap boleh banget menikmati minuman dingin asal jangan buru-buru.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Alle Titi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya.

0: kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik.

02, masih nggak sih kamu tuh berpikir kalau sunscreen cuman dipakai kalau mau keluar rumah aja? Jangan salah lagi ya, meski kamu di dalam ruangan atau misalnya kantor kamu tertutup tapi ada jendelanya, nah ini kulit juga bisa tetap terpapar sinar UV yang masuk lewat jendela tadi. Nah bahkan cahaya dari layar gadget itu juga bisa menambah paparan cahaya berenergi tinggi teman Pro 02. Makanya pakai sunscreen tetap penting banget buat melindungi kulit setiap hari. Dan jangan lupa retouch, misalnya kamu tadi baru selesai banget sholat kan, wudu, nah itu bisa banget kamu retouch lagi sunscreennya.

0: Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin, harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu. Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Produe FM. Santai siang di Produe FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Produe FM.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40.000 tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
0: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Progo FM.
3: Teman terbaik kamu. Progo FM.
4: Progo FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Produe FM.
1: Produe FM, teman terbaik kamu.
0: Produe FM. Stay tuned on Produe FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Produe FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin sore ceria di Produe FM.
3: Sore ceria Produe FM, teman terbaik kamu.
4: Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Halo halo teman Pro 2, bareng Intan di sore ceria hari ini, hari Jumat 3 Juli 2026. Udah tanggal 3 aja nih. Siapa yang rasanya kayak cepet banget 3 hari ini berlalu, padahal mungkin lagi punya banyak deadline ya. Ditemenin deh sama lagu-lagu enak dari Pro 2 untuk semua aktivitas kamu sore ini. Gimana kalau kita dengerin dulu lagu dari Jin dengan Don't Say You Love Me buat kamu.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit terus tiba-tiba buffering, auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Bau maraton series, film atau variety show, semuanya bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering. Pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Sastra Indonesia bakal mejeng di salah satu pameran buku terbesar dunia. Keren kan? Teman Pro 2 tahun 2026 ini ada 6 karya sastra klasik Indonesia yang sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris dan siap tampil di Abu Dhabi International Book Fair. Indonesia juga dipercaya jadi guest of honor, jadi kesempatan buat mengenalkan cerita dan budaya kita ke pembaca dunia. Teman Pro 2 Kementerian PPPA menegaskan kalau negara wajib melindungi seluruh tenaga kesehatan saat menjalankan tugas. Mereka berhak bekerja di lingkungan yang aman, bebas dari kekerasan, intimidasi, dan ancaman. Karena saat tenaga kesehatan merasa terlindungi, mereka juga bisa memberikan pelayanan terbaik untuk kita semua. Menghargai mereka bukan cuma lewat ucapan terima kasih, tapi juga dengan menciptakan rasa aman. Informasi ini dari rri.co.id. Aku Intan, nantikan info Pro 2 selanjutnya.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo
2: FM. 105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2. Ketemu lagi kita di Sore Ceria yang hadir menemani aktivitas sore kamu dengan obrolan seru yang semoga aja inspiratif ya. Sore ini kita bakal bahas topik yang kayaknya sih bakal relax sama kamu, terutama kamu yang mungkin sekarang tuh lagi berjuang di tengah dunia yang serba cepat. Kayaknya orang lain pencapaiannya keren-keren banget, kenapa aku di sini-sini aja? Mungkin ada pikiran kayak gitu ya. Sore ini kita ngebahas kesehatan mental Gen Z di era serba cepat. Tapi kalau kamu milenial juga nggak apa-apa sih, kayaknya masih bakal relax juga. Dan tentunya aku tidak sendirian karena sudah hadir di Pro 2 narasumber yang bakal berbagi insight, seorang psikolog muda yang juga Gen Z nih, Kak Putri Hafisyah, SPSI psikolog. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, waalaikumsalam teman-teman Pro 2.
2: Betul, kita live juga di TikTok sama di YouTube loh, Kak Putri. Mungkin sebelum kita bahas seputar kesehatan mental ini, boleh dong dikenalin dulu. Kak Putri ini backgroundnya seperti apa? Sekarang kesibukannya kayak gimana?
3: Oke. Halo teman-teman Pro 2 dimanapun teman-teman berada gitu. Kenalin, aku Putri Hafisyah, seorang psikolog gitu. Kalau perannya di dunia karir gitu ya. Tapi aku juga punya peran lain sebagai anak, sebagai teman dan lain sebagainya gitu. Kalau ngomongin mungkin teman-teman di sini udah pernah ya berseliweran denger apa itu psikolog gitu ya. Terus juga mungkin denger apa itu psikiater dan lain sebagainya gitu. Jadi psikolog adalah salah satu profesi yang membantu teman-teman dalam dunia profesional di mental health gitu. Jadi membantu teman-teman untuk kalau teman-teman lagi ada masalah di kesehatan mental, gangguan dan lain sebagainya. Dan kesibukannya saat ini aku berpraktek online, konseling online. Teman-teman kalau ada butuh konseling gitu dan butuh online bisa hubungi aku sih. Ini ya, apa, lebih sering di TikTok gitu, share-share informasi tentang kesehatan mental dan lain sebagainya. TikTok aku di Putri Hafisyah. Selain itu aku juga jadi freelance terapis perilaku di Logia Project dan saat ini juga menjadi relawan di PGBI bagian lapas gitu. Wow. Jadi berproses bareng anak-anak. Oh iya, satu lagi nih, aku punya komunitas yang aku bangun sama teman-temanku, namanya Aksaraya Semesta. Jadi untuk teman-teman di Bengkulu yang butuh teman untuk ngumpul, teman untuk berbagi buku dan sharing lain sebagainya, boleh banget kepoin komunitasku.
2: Ih, mantep banget, seru dan sibuk ya. Tapi kalau tadi aku bilang Putri ini Gen Z, benar gak sih Gen Z?
3: Betul, secara usia kan Gen Z dari 1907 ya sampai
2: 1997.
3: Iya, 97 sampai 2012 ya. Dan aku di antara rentang tersebut gitu.
2: Pertengahan.
3: Kayaknya Gen Z awal.
2: Gen
3: ya.
2: Gen Z awal. Berarti ngalamin juga enggak kayak tema kita hari ini? Ada enggak sih kalau seorang psikolog perasaan kayak gitu?
3: Ada.
2: Ada.
3: Sejujurnya aku kesini tadi aku juga merasakan cemas gitu. Oh, dan yeah, dinduk juga Eli mau ngomong di depan teman-teman semua gitu. Tapi enggak apa-apa. Cemas kalau kita ingin ngomong di depan umum dan lain sebagainya sebenarnya itu wajar ya. Karena bisa jadi kita enggak selalu tiap hari kan ngomong di depan umum untuk membicarakan suatu hal gitu. Tapi ketika aku cemas terus aku mengenali kondisi itu, nah itu aku jadi punya strategi untuk bagaimana mengendalikannya atau meregulasinya.
2: Oke, jadi tuh sebenarnya kalau psikolog, kalau orang biasa kan ngobrol nih sama psikolog gitu kan, kalau ada problem. Kalau psikolog ngobrolnya sama siapa, Put?
3: Okay. Ini sering fun fact, sering banget Mbak ditanyain gitu. Kalau psikolog kalau stres kemana gitu ya?
2: Apakah bisa konsul sama diri sendiri?
3: Oke, okay, jadi mungkin kami tuh juga manusia biasa ya. Jadi wajar kalau stres, cemas dan lain sebagainya. Tapi mungkin bedanya kami lebih aware sedikit. Oh ya, kami lagi dalam kondisi ini. Terus kami jadi tahu nih. Biasanya yang sering aku lakuin aku juga masih rutin olahraga gitu, karena salah satu cara untuk meregulasi emosi dan lain sebagainya yang ampuh untuk diriku sekarang yaitu salah satunya olahraga, terus jalan-jalan, makan. Tapi kalau di kondisi tersebut aku sudah tidak mampu lagi, ya aku sering juga ke psikolog senior, Mbak.
2: Wow.
3: Fun fact-nya ya.
2: Oke. Baik, gitu. Jadi coba olahraga, jalan-jalan, makan enak. Tapi kalau dirasa semua itu sudah gak bisa bikin happy lagi, gak bisa bikin tenang,
3: betul,
2: ya udah gaskan. Boleh cerita masa-masa kuliah? Atau mungkin kita tarik mundur sebelum kuliah, kok bisa kepikiran mau ngambil psikologi, terus akhirnya sekalian ngambil profesi? Gimana tuh, Put?
3: Menarik banget ini, Mbak, juga. Fun fact-nya dulu, aku SMA di Kota Bengkulu gitu ya, Mbak. Di tahunku, aku aja belum pernah bertemu psikolog waktu itu gitu. Cuman mendengar itu tuh ada di jurusan kakak-kakak kelasku tuh ada yang mengambil psikologi gitu. Terus kemudian searching, oh psikologi tuh pelajari ini gitu ya. Tapi belum pernah mendengar ke psikolog atau dengar kata psikolog di sekitarku gitu. Dan pada akhirnya aku coba masuk, aku coba searching di jurusan itu, kayaknya pengen deh gitu, mencoba untuk daftar gitu. Akhirnya waktu itu aku daftar S1 jurusan psikologi. Dan kemudian di waktu kuliah itu aku merasakan perbedaannya ke diriku sendiri gitu. Aku merasa perubahan. Waktu dulu aku tuh sebenarnya orangnya yang pendiam, yang kayak apa-apa tuh kayaknya mau ngomong di depan umum tuh aku berani juga, Mbak, gitu. Kemudian titik baliknya itu ketika aku mengambil jurusan psikologi, akhirnya aku seperti mempelajari diriku kembali gitu. Oh, Putri yang pendiam dulu tuh karena apa? Apa yang membuatnya kayak gak berani untuk ngomong, untuk menyampaikan pendapat dan sebagainya. Akhirnya itu menjadi titik balik. Kemudian setelah itu aku break sebentar nih, aku gak lanjut profesi ya, Mbak. Aku kerja dulu di layanan psikologi, di biro psikologi gitulah di Yogyakarta. Nah, di sini aku mulai tertarik nih, kayaknya aku pengen deh jadi psikolog waktu itu gitu kan. Nah, setelah itu di tahunku aku ingin mengambil, ternyata terjadi perubahan pendidikan. Kayak dulu kalau kita mau jadi psikolog masuk profesi itu mengambil magister profesi gitu. Namun untuk saat ini programnya berganti. Jadi ketika kamu ingin menjadi akademika kayak dosen, itu kamu mengambil magister science psikologi. Sedangkan kalau kamu ingin berprofesi sebagai psikolog, kamu mengambil pendidikan profesi gitu. Nah, itulah akhirnya pada 2024 program psikolog umum atau pendidikan profesi psikolog itu mulai diluncurkan kembali. Aku jadi angkatan pertama.
2: Waduh. Ada bimbang-bimbangnya gak sih?
3: Kayak tentunya,
2: apakah emang ini jalan yang aku mau?
3: Wow, itu sangat seringkali aku rasakan ketika menjalani profesi itu, Mbak. Ketika menjalani profesi itu kan kita harus setahun itu di lapangan ya, Mbak. Jadi berpindah ke latar, dari latar satu ke latar lain, dari kasus anak ke dewasa, lansia dan lain sebagainya gitu. Jadi karena pressure-nya juga cukup berat dan juga harus ngerjain laporan dan lain sebagainya gitu ya, Mbak. Jadi mulailah di situ saat-saat mempertanyakan diri gitu. Apa aku layak ya jadi psikolog? Apa aku mampu ya melewati pendidikan profesi ini gitu. Tapi karena ya banyak ya support, dukungan dari keluarga, teman, dosen dan lain sebagainya, akhirnya apa ya, energi-energi untuk melanjutkan, untuk berproses di pendidikan itu tuh ada gitu, sehingga bisa menyelesaikannya sampai akhir.
2: Ada kayak momennya banget gak, Put? Okay, walaupun berat, walaupun tantangannya banyak, aku yakin banget mau jadi psikolog.
3: Ada banget, Mbak. Ketika itu aku di latar kesehatan di rumah sakit jiwa, Mbak. Waktu itu cuman dikasih waktu sekitar 2 mingguan untuk mengambil kasus, 2 kasus di situ. Satu kasus panjang, 1 kasus pendek gitu. Di situ aku bertemu dengan, kayaknya aku kliennya ini aja yang akan kupilih gitu. Tapi waktu itu aku pertama dekati dia, dia jawabannya sangat-sangat pendek. Kayak aku tanya apa gitu, dia akan jawab ya, tidak, geleng-geleng. Dan itu tuh terjadi sampai hari ketiga aku di situ gitu, Mbak. Itu kan waktunya cuma 2 minggu, terus aku harus mengambil kasus untuk mengambil alat tes dan sebagainya ke dia gitu kan. Tapi di 3 hari itu aku udah merasa kayak, ya Allah, kayaknya aku ganti aja apa ya gitu. Karena aku udah merasa kayak gitu. Terus ke hari keempat, di hari itu dia mampu menceritakan banyak hal ke aku gitu, Mbak. Itu aku di sisi lain, aku kayaknya belum menggunakan teknik yang aku pelajari di kampus yang wow gitu ya untuk dia gitu. Tapi waktu itu dia mau menatapku dan mau bercerita kepadaku. Di situ aku merasa kayak, oh kalau orang udah seperti ini berarti dia merasa aman ya untuk bercerita kepadaku gitu.
2: Hatinya sudah disentuh. Hey teman-teman yang di TikTok, kalau pengen tanya-tanya boleh loh seputar kesehatan mental. Kalau kamu kayak ada yang mengganggu pikiran dan mungkin kapan ya butuh ke psikolog gitu. Apakah nunggu udah kayak bebannya berat banget atau sebenarnya kayak ngobrol-ngobrol aja tuh boleh? Boleh nih, kamu bisa klik aja di sini di TikTok @pro2bengkulu. Nanti insya Allah dijawab sama Kak Putri ya. Terus gimana tuh pas kuliah? Ada gak momen-momen yang kayaknya berkesan banget ngebentuk kamu yang sekarang juga?
3: Iya, pastinya banyak ya Mbak. Kita bertemu dengan berbagai macam orang dengan tingkat ekonomi, lain sebagainya berbeda gitu. Dan waktu itu aku ngelihat satu hal yang kayaknya kalau kita ngomongin kesehatan mental itu seringnya tuh itu tentang individu ya, masalah sebuah individu gitu. Dan pada saat itu aku lagi di latar pendidikan ya Mbak, di sekolah. SMP-nya itu sekolah negeri di Jakarta yang letaknya itu daerah Tanggul gitu Mbak. Jadi sudah ada Tanggul terus ada sekolah, tapi ya cukup di kota gitu. Nah pada saat itu aku melihat bertemu dengan salah satu siswa yang itu jadi klienku. Permasalahannya permasalahan perilaku di sekolah. Ya kemudian aku melihat juga kan di situ aku juga harus wawancara orang tuanya dan lain sebagainya gitu. Dan aku melihat di sini bahwa kesehatan mental itu nggak selalu tentang individunya Mbak ternyata. Jadi kesehatan mental itu juga menyentuh pada sistem kita, sistem bagaimana negara ini, dan juga lapisan-lapisan terluar gitu. Jadi individu itu dibentuk dari lapisan keluarganya, lingkungannya, kemudian yang paling gede ya sistem negara ini, bagaimana bisa menjahterakan masyarakatnya gitu. Jadi waktu itu aku kayak flashback kembali bahwa dan juga ini juga sharing sama mentorku dulu waktu aku kerja. Kita tuh kalau ngomongin psikologi, ngomongin kesehatan mental, gak selalu tentang cuman bahas masalah individunya, tapi kita juga harus memperjuangkan bagaimana

0: ke segala macamnya itu, kamu pernah ngerasa kayak burn out? Pas dengerin cerita-cerita orang.
1: Iya, tentunya ya mbak. Kadang merasa kayak, makanya itu mbak, ketika, mungkin kalau dokter ya, dokter spesialis atau dokter umum, dalam sekali, sehari itu bisa pasiennya 10-20 dan sebagainya gitu. Kalau kami di psikolog, khususnya saya, aku sendiri sih, aku belum berani untuk memberikan sesi lebih dari 5 dalam sehari gitu. Paling mentok 3 itu menurutku udah. Kadang-kadang aku merasa kelelahan juga gitu. Tapi di sini aku juga belajar ya, biar gak ketransfer apa yang diceritakan klien itu ke aku gitu. Jeda, antara sesi aku berikan jeda untuk aku, okay, tarik nafas dulu gitu. Kemudian aku coba untuk, okay, aku ada meja kerja. Jadi apapun yang klien ceritakan, apapun yang klien konsultasikan ke aku akan berhenti di meja kerjaku gitu. Ketika aku keluar kamar, aku akan menjadi putri, entah peranku sebagai anak, sebagai teman dan lain sebagainya gitu. Biar identitasku ini tuh gak aku bawa kemana-mana gitu mbak. Walaupun itu juga sulit, tapi itu yang sekarang sedang aku jalankan ke diriku gitu.
0: Setidaknya sudah dicoba seperti itu ya.
1: Betul.
0: Tapi pasti banyak juga yang bikin happy dong dari profesi ini. Apa Put yang paling bikin kamu seneng jadi seorang psikolog?
1: Iya, salah satunya ketika klien itu merasa apa ya, ketika datang dia merasa kayaknya gak punya kesempatan, atau dia gak, kayaknya nggak pengen dihidup lagi karena masalahnya terlalu berat untuk dia gitu. Tapi ketika dia menjalani sesi, dia merasa kayak didengarkan. Oh ternyata ada ya orang yang mendengarkan aku dengan sepenuhnya gitu. Kemudian, oh dia jadi tahu ternyata aku masih punya kesempatan untuk menjalani hidupku selanjutnya gitu. Jadi kayak dia punya makna kembali terhadap hidupnya sehingga dia mampu menjalani kehidupannya selanjutnya gitu mbak. Itu yang buat kayak wow gitu. Kadang-kadang kita gak melakukan sesuatu yang gede, tapi kliennya sendiri yang muncul insight itu udah luar biasa bagi diriku gitu.
0: Kayak jadi cahaya di hidup orang ya.
1: Betul.
0: Nah kita ngomongin Gen Z nih Put. Gen Z ini katanya katanya tuh disebut rentan sama masalah mental. Gimana kalau menurut Putri? Iya kah? Atau sebenarnya gak juga?
1: Okay. Aku kan juga Gen Z gitu ya mbak, gitu. Aku juga merasakannya. Mungkin ini ya, disebut rentan kesehatan mental. Menurutku karena dibaliknya kita itu waktu itu kan COVID ya mbak. Waktu COVID itu muncul nih berbagai macam informasi tentang kesehatan mental tuh mulai marak. Aku melihatnya di situ. Nah ketika informasi atau literasi kesehatan mental itu semakin baik, semakin mudah dijangkau orang, jadi orang kan akan apa ya, mudah mendapatkan informasi mengenai dirinya. Mungkin itu yang disebut kayak, oh kok Gen Z gampang ya bilang dirinya gak sehat mental dan lain sebagainya gitu ya. Karena ledakan atau informasi mengenai literasi kesehatan mental itu sudah apa ya, sudah lebih baik gitu, sehingga informasi itu akan diserap lebih mudah oleh orang gitu. Kalau masalahnya rentan atau enggak, aku lebih setuju mungkin karena stimulasi ya di kehidupan yang sekarang tuh kan kayak ChatGPT dan sebagainya, informasi teknologi itu kan semakin mudah ya, jadi kayak stimulasi emosi terhadap hal itu tuh semakin banyak. Tetapi cara kita mengendalikan atau kontrol terhadap hal itu tuh masih terus berjalan gitu, masih belum baik gitu. Itu sih yang menyebabkan mungkin jadi disebut rentan gitu.
0: Benar sih. Kayaknya dulu zaman-zaman SMA aku belum dengar sih kayak ada, kita harus aware loh sama kesehatan mental. Kalau kamu ngerasa kayak lonely, apa nih perasaan ini, dulu kan kayak oh galau-galau gitu kan.
1: Galau.
0: Itu sebenarnya nyangkut juga tuh sama kesehatan mental, tapi dulu tidak disebut itu.
1: Betul.
0: Kali ya. Apakah medsos tuh juga berpengaruh Put sama kesehatan mental?
1: Tentunya ya mbak, karena informasi kan semuanya kita dapatkan dari situ gitu. Kadang-kadang hal-hal yang mungkin kita harusnya dapat gitu kan, tapi karena kita main kita dapat gitu. Terus kita juga terus-terusan untuk apa ya, karena yang semua ditampilkan di medsos itu, kita terus-terusan ingin menjadi yang seperti itu gitu mbak. Kita akan merasa kayak

0: situ ya, aku tertinggal banget ini. Iya. Oh, dia udah jadi PNS ya, dia udah jadi bla bla bla gitu. Kok aku masih di sini aja gitu kan. Padahal sebenarnya kalau di dunia nyata, kadang-kadang kita enggak temu dia kan. Kita juga enggak tahu kehidupan dia gitu. Karena medsos dengan semudahnya informasi itu datang, jadi kita apa ya, kayak menyerap semuanya gitu ke dalam hidup kita gitu.
1: Kita bandingkan pula sama hari-hari chaos kita.
0: Betul.
1: Kayak kita bandingin behind the scene yang chaos itu sama kayak highlight kehidupan orang, kayak
0: betul,
1: tidak seimbang, tidak tidak bisa dibandingkan sih. Nah, ada enggak sih Put kayak tanda-tandanya, wah, ini sebenarnya udah kayak gangguan mental ringan ya, ada enggak sih?
0: Oke. Ketika teman-teman itu merasakan satu keadaan yang itu berulang, Mbak. Misal merasakan suatu hal itu nggak hari ini aja, besok juga rasain, besok lagi rasain, berulang terus. Misal ditandai dengan perilaku yang susah tidur, terus udah malas makan, malas keluar rumah gitu, cenderung menarik diri dan lain sebagainya. Sebenarnya itu sudah menjadi tanda-tanda bahwa teman-teman butuh nih bantuan untuk profesional gitu.
1: Berarti kalau masih tidurnya enak, makannya tuh enak, lahap gitu, ya mudah-mudahan enggak ya?
0: Iya, mudah-mudahan ya.
1: Terus ada yang bilang, makanya kamu tuh butuh healing biar enggak gampang kena gangguan mental. Cuma healing yang sebenarnya dibutuhkan tuh kalau menurut sisi psikologinya harus healing yang seperti apa, Put?
0: Oke. Sebenarnya juga ini untuk apa ya, Mbak? Kadang-kadang orang tuh bilang healing itu kan nyamain dengan refreshing ya, jalan-jalan tuh disebut healing gitu, karena kadang terjadi salah persepsi makna gitu. Jadi healing itu kan proses penyembuhan ya, Mbak, sedangkan refreshing ya jalan-jalan gitu ya. Kalau healing tuh proses penyembuhan, ada yang kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental itu lebih baik untuk menyejahterakan diri kita gitu. Dan yang bisa dilakukan untuk salah satu cara untuk menyembuhkan diri supaya lebih sehat, lebih stabil, itu salah satunya yang sering aku bilang ke klienku tuh coba untuk jalan kaki atau olahraga, minimal kayak gitu. Karena gerakan fisik itu akan berhubungan dengan bagaimana kita berpikir, mencerna perasaan kita gitu ya, Mbak. Karena pikiran, perilaku, dan perasaan, ketiganya itu saling berkaitan gitu. Jadi makanya salah satu hal yang bisa dilakukan yaitu dengan olahraga, jalan kaki aja nggak apa-apa gitu, minimal kalau nggak bisa setiap hari, seminggu sekali gitu. Kemudian juga ngobrol ke teman itu nggak apa-apa gitu, karena kadang kalau kita itu lagi ada masalah terus kita memendam sendiri, kadang-kadang cuman jadi abstrak di kepala itu kayak benang ruwet gitu, karena bias diri kita yang ngerasain itu, diri kita yang mencari benangnya tuh nggak dapet, karena di situ ada emosional kita, ada yang lain sebagainya gitu. Tapi kalau kita cerita ke temen ya minimal lah, kalau temen itu nggak bisa ngasih POV, kita didengarkan, itu kan jadi rilis ya beban kita yang kayaknya berat banget, itu bisa rilis didengarkan oleh teman gitu. Di sisi lain, kalau teman kita bisa ngasih pandangan, kita jadi punya POV atau persepsi lain dari masalah kita gitu. Oh, ternyata masalah kita tuh ada benang merahnya loh. Oh, nggak melulu ini loh gitu. Itu sih.
1: Iya sih, kadang-kadang ada blind spot ya,
0: Betul.
1: Gak kelihatan nih sama kita, tapi orang lain tuh bisa lihat apa yang terjadi. Batasnya tuh gimana ya, Put? Kita mungkin nggak bisa diagnosa sendiri sih sebenarnya ya, cuman seenggaknya kita tahu nih tanda-tandanya, oke, ini kayaknya stres biasa aja, cuma butuh tidur yang ya mungkin lebih lama, atau mungkin butuh jalan-jalan sebentar, sama keadaan yang sebenarnya tuh udah butuh bantuan sih.
0: Kalau hal itu sudah terjadi lebih dari 2 minggu, Mbak, berulang itu 2 minggu lebih, itu sebaiknya sudah disarankan untuk ke vaskes terdekat atau ke profesional mental health gitu. Nah, okay. Karena itu kan sudah. Terus kemudian yang kedua, yang kedua itu udah mengganggu produktivitas kita, Mbak, biasanya. Kerja kita atau pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari udah terganggu dengan hal itu gitu. Itu sudah butuh,
1: sudah tidak bisa berfungsi dengan normal lagi ya. kayaknya emang harus dicatat nggak sih?
0: Iya boleh deh.
1: Dua minggu itu tuh beneran berulang tanpa jeda atau kayak gimana sebenarnya? Terus juga apakah kamu ngerasa udah tidak berfungsi selayaknya dirimu yang sebelumnya? Semuanya tuh kayak udah berasa nggak enak gitu ya, Put. Bisa jadi udah jadi patokan. Tapi juga sekarang tuh kayaknya emang zamannya juga ya, Put. Kalau dulu tuh kan tanpa sosmed kita nggak tahu tuh orang di mana-mana tuh udah mencapai apa di kehidupan dia kan. Paling ya bandingannya tuh anak tetangga, teman sekelas paling kan. Cuman kalau sekarang kayak kita bisa lihat semuanya gitu. Gimana tuh biar kita bisa beradaptasi sama keadaan yang gak mungkin kita hindarin kan?
0: Iya. Sebenarnya di balik sosmed yang seperti itu kan banyak juga ya, Mbak, dampak positif dari sosmed. Jadi kita mudah branding atau kita mudah ngasih tahu ke orang tentang produk kita atau apa yang kita sudah punya gitu dan sebagainya gitu. Tapi supaya kita tuh nggak terus-terusan untuk jadi membandingkan diri kita karena kita ngelihat orang itu di sosial media gitu. Perlu teman-teman ketahui bahwa yang ditampilkan di sosial media itu yang sudah dikurasi sama orang itu gitu, yang sudah ya yang sudah baiknya dia seperti itu gitu. Kalau misal kita bandingkan, kita tuh sering membandingkan diri kita dengan orang lain, dengan kita tuh kalau misal dianalogikan penyebut dan pembanding, penyebutnya tuh kan orang lain biasanya lebih besar, lebih bagus, lebih oke, kemudian kita penyebutnya diri kita jadi sesuatu yang kurang gitu. Kan hasilnya tuh akan selalu negatif-negatif terus gitu. Karena ya gak sama timeline hidup kita sama dia. Apa yang sedang kita usahakan, misal kita pengen usahain di bidang bisnis gitu, sedangkan yang dia diusahain bidang lain, dan juga timeline dalam waktu yang mulainya itu kan beda ya. Terus kondisi lingkungan, kondisi privilege seorang itu kan beda-beda ya gitu. Itu gak bisa dipungkiri juga bahwa ada hal itu gitu. Jadi sebisa mungkin teman-teman kalau kamu ingin bandingkan dirimu, ya bandingkan dirimu hari ini dengan 2 minggu yang lalu atau sebulan yang lalu atau setahun yang lalu. Itu akan kita akan merasa, oh ya ternyata udah beda ya. Setahun yang lalu mungkin aku masih kuliah, hari ini aku udah lulus nih, aku udah kerja atau aku udah mencoba banyak hal lain dan sebagainya gitu. Kemudian sadari juga bahwa yang ditampilkan di sosmed itu enggak, itu ya udah dikurasi orang itu yang terbaik bagi orang itu gitu. Itu sih. Jadi biar kita enggak terlalu FOMO lah ya, bener. Fear of missing out sebutannya gitu.
1: Oke. Siapa tahu kita yang hari ini adalah impian kita 5 tahun lalu, 10 tahun lalu. Cuma karena kita ngebandingin orang yang wow, kayaknya hidupnya lebih berbinar-binar, akhirnya pencapaian kita jadi seolah tidak berarti apa-apa gitu ya. Sedih. Terus juga kan sekarang tuh pencapaian gitu kan, karena mungkin tuntutan juga yang enggak salah sih, indeks ekonomi kan, produktif itu penting juga sih. Tapi ada gak sih bahayanya atau dampak buruknya dari produktivitas berlebih? Misalkan kayak side hustle-nya tuh udah banyak banget, 5 misalkan dalam seminggu harus ngerjain banyak banget, selain kerja kantoran terus harus ngerjain ini itu lagi. Itu ada dampak buruknya gak sih, Put?
0: Iya tentunya ya. Memang ya bekerja penting lah, itu salah satu hal untuk memenuhi kebutuhan seorang gitu ya, nggak bisa dinafikan gitu. Tapi penting juga untuk teman-teman punya waktu untuk menjaga kesehatan diri gitu ya, karena gimana kita mau bekerja kalau kita nggak sehat gitu kan, istilahnya tuh gitu. Jadi ya dibalik kesibukan teman-teman yang banyak yang bekerja sana sini, jangan lupa untuk menjaga kesehatan diri, misal fisik, dari makan yang teratur, tidur yang lebih oke gitulah ya, walaupun harus sampai jam 10 malam 11, tapi pastikan juga tidurnya tuh sehat dan prima gitu kan, karena untuk menunjang kegiatan teman-teman juga. Pastikan juga untuk menjaga kesehatan mental itu juga perlu, dengan misalnya teman-teman nih boleh loh untuk sebulan sekali mental health check up gitu, untuk tahu keadaan dirinya gitu kan. Kalau di fisik ada mental FHCU itu kan. Nah di kesehatan mental atau di psikologi itu ada juga mental health check up untuk tahu keadaan diri kita waktu itu, waktu saat ini gitu gitu. Ini penting juga karena kalau kita mau bekerja ya kita butuh fisik dan mental juga yang sehat supaya pekerjaan kita berkualitas.
1: Oke, kalau Putri ada nggak tips yang udah Putri lakuin secara pribadi untuk jaga kesehatan diri ini?
0: Oke, ya.
1: Hobi misalkan?
0: Betul. Ya hobi. Aku tuh hobi makan ya Mbak, mencicipi makanan gitu.
1: Tapi kok tidak terlihat
0: gitu ya?
1: Kok enak banget. Ini nafas aja minum air putih langsung jadi daging.
0: Iya itu kayaknya nggak tahu juga ya ini
1: privilege.
0: Kayak tentu privilege ya, privilege jadi warga yang segini-gini aja gitu. Tentunya aku suka mencicipi makanan gitu, jadi kayak sebulan sekali atau beberapa hari sekali aku coba nih, aku coba lagi hunting ya Mbak, karena aku udah di Bengkulu jadi aku hunting mie ayam nih teman-teman.
1: Oh iya.
0: Lagi hunting mie ayam, jadi aku cobain mie ayam di sekitar rumahku tuh banyak banget ya mie ayam gitu, aku cobain 1, 2, 3, terus nanti aku tulis nih, aku lagi seneng nulis di treat, aku lagi makan mie ayam ini gitu dan sebagainya.
1: Aku liat treat kamu.
0: Oh iya, malu banget.
1: Lagi nyari ini kan kemarin nasi padang
0: yang nasi padang terus ini berganti ke mie ayam gitu ya. Dengan hal itu cukup mengembirakan buatku gitu ya, mengisi energi lagi. Yang kedua, aku olahraga juga Mbak, aku mencoba untuk yoga walaupun belum konsisten karena menurutku itu salah satu olahraga yang bisa menggerakkan seluruh badanku karena itu kesalahan lantai ya, jadi seluruh badan digerakin gitu. Kemudian kalau nggak itu aku sama teman-temanku juga lagi mencoba untuk punya klub badminton.
1: Oh, wow.
0: Iya gitu. Jadi selain kita apa olahraga, kita kan bersosial ya, bertemu orang gitu. Dan kita saling cerita dan sebagainya. Di situ salah satu hal yang bisa aku lakukan saat ini untuk recharge energi kembali.
1: Oke, bisa ditiru tuh teman Pro 2. Jadi olahraganya ada, ketemu orangnya ada, makan mie ayamnya ada.
0: Ya, habis olahraga makan mie ayam ya.
1: Gitu tuh. Tapi kamu kan dari utara ya? Bukannya di sana mie ayamnya enak-enak? Ke Bengkulu paling ketemunya tuh kebanyakan tuh pangsit gak sih? Bukan mie ayam Jawa gitu.
0: Iya betul, itu mbak perbedaannya gitu. Jadi kalau di utara tuh kan banyak mie ayam versi Jawa ya. Kalau di sini beragam, ada yang Chinese, ada yang Jawa gitu. Jadi aku bisa bandingkan
1: coba deh nanti. Aku lihat di trends apa kata warga. Kemarin tuh aku tuh mau bales juga yang nasi padang. Tapi aku lihat kayaknya udah semua sih disebutin sama warga gitu kan. Ya udahlah ya.
0: Warga trend baik-baik nih.
1: Iya. Kalau mau cari rekomendasi kayaknya di sana tuh bisa ya. Terus kalau misalkan untuk anak muda nih pun mungkin budget masih terbatas atau mungkin juga masih sibuk kuliah atau sekolah, kayaknya masih terbatas untuk bisa ini itu untuk healingnya. Ada nggak yang sederhana-sederhana aja?
0: Oke. Jadi proses kita menjaga kesehatan mental itu nggak melulu ya, kita harus yang hedon, mahal dan sebagainya. Dimulai aja dari hal-hal yang itu tuh buat kamu tuh menyenangkan gitu. Kadangkala hal-hal sederhana kayak kita ikut volunteer gitu, kita menemukan kayak senyuman orang lain waktu kita datang, terus misalnya kita ikut kumpul komunitas gitu. Karena banyak banget juga Mbak di komunitasku tuh yang share, dia kayak awalnya tuh nggak berani gitu datang ke komunitas karena tapi tuh butuh, waktu itu dia kayak butuh banget keluar rumah tapi nggak berani bertemu orang lain gitu karena dia udah lama banget nggak bertemu orang lain gitu ya, orang baru gitu. Dan itu dia DM di IG komunitas dan aku bilang nggak apa-apa gitu, kamu coba aja dulu gitu, buktikan bahwa pikiranmu tuh bener nggak sih. Kalau kamu ketemu orang baru nanti ketakutan yang kamu pikirkan tentang ketemu orang baru itu bener atau enggak gitu. Dan dia mencoba datang dan oh ternyata ya nggak terjadi apa-apa gitu, aku dapat teman dan lain sebagainya gitu. Jadi teman-teman nggak perlu kayak pusing untuk kayak oh yang mahal dan lain sebagainya gitu. Yang kedua juga kalau teman-teman nih suka menulis, ah itu bisa journaling Mbak. Jadi journaling, mungkin journaling ini juga gak bisa untuk semua orang, gak relate gitu untuk semua orang, kan ada orang yang gak bisa suka nulis dan sebagainya. Tapi kalau teman-teman cukup suka nulis gitu, bisa dicoba aja kayak apa yang dirasakan hari ini, apa yang didapatkan hari ini gitu. Setelah itu bisa nih seminggu kemudian teman-teman cari lagi halaman pertama di minggu pertama. Oh, ternyata aku kemarin udah ini ya. Ternyata aku kemarin udah dapet ini ya. Gitu kan akan merasakan suatu hal yang oh, ternyata aku tuh udah berproses juga. Aku udah mencoba ini, itu dan sebagainya. Itu kan akan mengisi energi kita kembali.
1: Oke, oke. Apalagi untuk orang-orang yang udah dewasa dan masuk di dunia kerja, dapat teman yang satu frekuensi tuh mungkin PR ya. Tidak seperti zaman-zaman sekolah, kuliah yang kita bisa bestian dan punya geng gitu. Cuman kalau udah bekerja tuh mungkin ada yang masih kayak gitu, tapi mungkin ada yang struggling. Menurutku komunitas ini salah satu cara yang oke banget buat ketemu sama teman yang satu frekuensi.
0: Iya, betul.
1: Dan energinya dapat banget sih ketemu orang yang suka apa gitu misalkan.
0: Iya.
1: Suka baca, suka badminton atau apa.
0: Masak, kalau teman-teman suka masak juga boleh itu dilakukan. Karena kalau masak tuh kan kita mencoba lagi menakar bumbunya berapa. Kita akan coba untuk mindful lah istilahnya. Untuk mencoba, mencicipi, merasakan, dan memotong, mengolah. Itu kan jadi rilis sendiri ya bagi mungkin ibu yang suka masak gitu ya. Tapi ada juga ibu yang suka masak, yang lain lah yang dia hobi dalam gitu.
1: Oke, okay.
0: Gitu.
1: Put, aku ke pertanyaan dari teman Pro 2 dulu ya. Ini ada yang masuk di WA. Ada gak sih sebetulnya kebiasaan kecil yang kelihatannya sepele tapi ternyata ngaruh banget ke kesehatan mental?
0: Salah satunya kebiasaan untuk journaling itu sih Mbak. Kadangkala kita tuh kan ini ya, malu gitu kayak nulis di diary dan sebagainya gitu. Tapi sebenarnya itu juga membantu kita. Apalagi kalau misal teman-teman udah nulis itu terus emang butuh bantuan psikolog, tulisan itu bisa dibawa gitu. Dan itu bisa akan membantu nge-track record apa yang sudah terjadi kepada diri kita beberapa minggu yang lalu gitu. Itu akan membantu gitu. Kemudian kebiasaan kita untuk tidur yang coba teratur, makan, jangan salah, makan tuh juga berhubungan sama kondisi kesehatan mental kita dan juga fisik kita ya tentunya gitu. Dan juga olahraga itu jalan kaki itu tentu akan membantu berhubungan apa ya, hormon-hormon baik yang membantu kesejahteraan kita itu akan muncul dari situ gitu.
1: Oke, kalau jalan kaki itu aku sepakat banget sih. Aku lagi coba nih jalan kaki.
0: Oke.
1: Berkeliling komplek.
0: Rasanya gimana tuh, Mbak?
1: Rasanya karena aku ngejar-ngejar anakku. Ya tetap olahraga sih. Kalau mau nunggu waktu untuk nge-gym masih lama. Mau yoga kayak ya kapan diajak teman kantor ya udahlah, jalan keliling komplek aja yang masih bisa dilakukan tiap pagi sih. Ini ada pertanyaan juga nih Put, katanya Kak Putri, jujur ya, psikolog itu kalau lagi bad mood curhatnya ke siapa sih katanya?
0: Oke, okay. Iya, menarik banget. Ini juga yang sering dipertanya sama temanku gitu. Sejujurnya kami juga ada di fase itu gitu. Aku mencoba untuk okay, aku tarik nafas dulu gitu. Aku akan bilang nih kalau memang aku sedang butuh ngobrol sama orang yang cukup intens dan menguras energi, aku akan bilang aku lagi di fase kayak gini gitu. Terus boleh nggak? Aku kan jeda dulu, misal ngobrolnya boleh gak 15 menit atau 30 menit atau aku akan balas besok kalau memang gak urgent gitu. Karena ketika aku langsung bereaksi, ketika kondisi emosionalku lagi gak stabil terus aku langsung bereaksi, takutnya yang aku omongin malah melukai dia atau hal-hal yang sebenarnya aku gak pengen omongin gitu. Itu hanya emosional semataku gitu. Jadi untuk jeda, penting banget untuk jeda, misal kayak tarik nafas dulu sebentar gak apa-apa, terus kita lihat pemandangan yang bagus atau hal-hal yang buat kita lebih nyaman, rileks lagi, itu bisa dilakukan. Akhirnya baru kita bereaksi atau ngomong sama orang gitu.
1: Oke, ada jeda itu ya Put. Jangan sampai keluar kata-kata yang sebenarnya kita gak pengen itu keluar. Apalagi kalau udah terucapkan tuh gak bisa ditarik lagi kan. Kadang-kadang malah lebih menyakiti dari fisik dan segala macam ya. Tapi kalau soal ke psikolog tadi kan Putri juga sempat mention ya, kalau psikolog ke psikolognya nggak apa-apa juga kalau emang udah butuh kan. Masih ada sih, mungkin nggak sebanyak dulu, tapi masih ada lah stigma kayak, hah, ke psikolog kamu nggak sehat gitu. Itu gimana menurut Putri?
0: Okay. Jadi perlu teman-teman Pro2 ketahui ya Mbak, di sini itu juga share informasi bahwa ke psikolog tuh nggak selalu bahwa kita tuh dalam kondisi gangguan gitu. Kita kan, oh kamu gila ya kamu psikolog gitu ya. Itu nggak selalu Mbak. Jadi psikolog itu menangani teman-teman dari yang normal, otaknya normal, bermasalah dan gangguan gitu. Yang normal itu apa aja gitu. Misal teman-teman nih bingung karir, mau kemana? Bingung anak-anak SMA nih di sini mungkin ada yang adik-adik SMA bingung nanti kuliahnya mau jurusan apa dan lain sebagainya gitu. Itu ada tes namanya tes minat bakat. Itu kan dia lagi gak sedang gangguan atau bermasalah ya, tapi dia sedang kebingungan arah tujuan karir kemana. Misal juga teman-teman yang bingung setelah lulus kuliah karirnya mau kemana. Terus juga misalnya ibu-ibu mau cek tumbuh kembang anak atau tes kesiapan sekolah, nah itu bisa juga dari psikolog gitu. Kemudian bergeser nih ke normal jadi bermasalah gitu. Jadi masalahnya bisa jadi itu ringan, nggak sampai gangguan kayak yang sudah kita tadi bicarakan bahwa mungkin stres adaptasi itu Mbak sering juga gitu, anak-anak kecil yang baru masuk sekolah terus dia mungkin fase adaptasinya dia dan dia jadi stres dengan keadaan itu gitu. Terus kemudian anak-anak kuliah tuh Mbak biasanya yang lagi skripsian itu kan muncul fase-fase kayak sebenarnya dia bisa mampu mengerjakan skripsinya itu, tapi karena ada tekanan emosional, ada pressure dan sebagainya, akhirnya dia tidak fight untuk mengerjain skripsinya. Jadi kasus-kasus seperti itu mungkin kayak, oh ya, satu lagi patah hati nih Mbak yang sering disepelekan kan?
1: Oh iya.
0: Iya, maksudnya kayak, hah, ngapain kamu patah hati kayak gitu psikolog gitu kan? Kayak kita tuh selalu meminimalkan keadaan seperti itu ya. Memang mungkin bagi dia kayak itu nggak kelihatan gitu. Ya kamu sih pacaran jadi kamu patah hati dan sebagainya gitu. Padahal ya patah hati itu emang kalau kamu merasa kecewa, kamu sedih, itu valid perasaanmu itu gitu. Kamu merasakannya, tapi kadang-kadang jadi bermasalah ketika kamu menganggap bahwa perasaanmu dan pikiranmu dari patah hati atau putus sama seorang itu benar. Karena itu belum tentu gitu, pikiran kita tuh belum tentu benar bahwa oh dia tuh, aku tuh gak secantik itu ya sehingga aku diputusin gitu. Kayak, oh aku tuh gak secantik itu ya makanya aku diselingkuhin gitu. Aku tuh gak seberharga itu ya. Muncul perasaan-perasaan itu yang jadinya nanti pola pikirnya jadi gak benar gitu. Nah itu yang udah bisa dikonsultasikan untuk ke psikolog gitu. Karena seringkali nih patah hati tuh selalu diminimalkan gitu. Kamu gak boleh patah hati, kamu gak boleh ngerasain ini dan itu gitu.
1: Kalau secara keilmuannya pun kenapa ya manusia tuh sering mikir kayak gitu? Otak kita tuh kayak menyimpulkan, ini pasti gara-gara aku kurang cantik, ini pasti gara-gara aku kurang effort. Kenapa ya?
0: Mungkin ada banyak faktor ya Mbak, tapi salah satunya society kita menggambarkan bahwa oh di iklan gitu cewek cantik tuh yang seperti ini gitu ya. Jadi kayak kita memikirkan bahwa aku tuh nggak secantik itu makanya aku
1: boleh disakiti
0: gitu ya gitu. Terus juga mungkin itu juga ada keadaan-keadaan di fase masa lalunya yang membuat dia insecure gitulah terhadap keadaan dirinya gitu. Jadi ada banyak faktor.
1: Jadi kayaknya emang harus dilatih juga ya. Kita sama orang ngomongnya manis, baik, menyemangati, sama diri sendiri babak belur. Dikritik terus dirinya. Aduh. Tapi tuh omong-omong soal ke psikolog ya, aku tuh pernah ngobrol sama teman-teman yang sebenarnya tuh kayak udah open loh, okay, ke psikolog itu tuh bukan sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu yang kayak tabu lagi. Cuma dia bingung prosedurnya kayak gimana ya gitu kan. Misalkan mau ketemu secara langsung sama psikolognya, tahapannya kayak gimana? Aku yakin ada juga nih teman Pro 2 yang okay, aku mau sih ke psikolog, tapi gimana ya step by stepnya gitu? Harus apa? Ngobrolnya kayak gimana?
0: Okay.
1: Gimana tuh?
0: Iya. Ini juga banyak Mbak yang DM ke aku, "Kak, aku mau ke psikolog, tapi aku tuh sebenarnya bingung nanti mau ngomong apa," gitu ya, gitu. Yang pertama, kalau mencari, mungkin pertama layanan ya, Mbak. Kalau di Bengkulu ini aku share bahwa layanan psikologi di Bengkulu belum sebanyak itu, tapi sudah ada gitu. Teman-teman bisa cari di biro-biro, di rumah sakit. Rumah sakit tuh aku setauku di Gading Medika, Rafflesia, RSHD. Rafflesia belum ada. Ini Tiara Sela itu udah ada gitu. Di RSJ pun juga sudah ada gitu. Di biro-biro juga banyak, di Ceria, di Logia, Hijau dan sebagainya gitu. Dan yang pertama, teman-teman kayak ke dokter aja, bikin janjian gitu, "Kak, saya mau konsul, terus nanti booking jam dan lain sebagainya," gitu. Dan yang kedua, teman-teman gak perlu takut nanti mau ngobrol apa gitu. Gak perlu kayak bingung gitu, karena biarkan itu jadi tugas psikolog yang akan memberikan pertanyaan pemantik untuk teman-teman nanti ngobrol gitu.
1: Oke.
0: Jadi nggak perlu takut ya, nggak perlu bingung nanti mau ngobrol apa gitu.
1: Iya.
0: Cukup siapkan diri bahwa kita mau berproses, kita readiness dan willingness untuk berproses itu sendiri.
1: Oke. Nah, kalau untuk yang masih, aduh, cara pertamanya kayak gimana nih? Mulai peduli sama kesehatan mental tuh kayak gimana tuh, Put? Apalagi mungkin belum terpapar sama sekali gitu. Ah, gak usah lah, ini bisa kurang bersyukur kali ya, makanya suka mikir kayak gitu gitu. Itu gimana, Put?
0: Iya, kita harus dimulai dari kita sendiri ya, teman-teman gitu. Kalau, ya siapa yang akan menjaga kita kalau nggak kita sendiri gitu kan. Karena juga ada istilah, di dalam tubuh kita yang sehat tuh terdapat jiwa yang sehat juga, yang kuat gitu. Begitupun sebaliknya, di dalam jiwa yang kuat ada diri kita yang sehat gitu. Jadi untuk teman-teman penting banget, selain kesehatan fisik, kita tuh juga punya mental kita untuk dijaga. Karena dua-duanya tuh saling berkaitan gitu. Karena apa ya, kayak misal kalau kita lagi di suasana hati yang gak baik-baik saja, itu akan terlihat juga, perilaku kita akan murung, kita akan mungkin sering nunduk, mengucilkan diri dan lain sebagainya gitu. Keduanya itu saling berhubungan gitu. Karena sisi apa ya, sehat mental itu kan ketika kita mampu seimbang antara pikiran, perasaan dan perilaku kita gitu. Ketika pikiran kita udah kemana-mana nih, kita udah overthinking ya, biasanya kita gimana ya kalau gitu kan, itu kan juga mengganggu diri kita ya. Kita mungkin lagi kerja terus kayak, aduh gimana ya, itu muncul deg-degan muncul, atau enggak bahunya jadi tegang banget, jadi capek badannya, padahal enggak kerja yang kayak kerja fisik gitu ya, tapi bisa aja karena tekanan atau pikiran, perasaan dan perilaku kita tuh yang lagi struggle banget, makanya fisik kita tuh jadi merasa capek gitu. Karena fisik juga memberikan apa ya, merespon informasi apa yang diberikan sama mental kita gitu.
1: Ah, PR banget sih. Gimana kalau nggak ada bensin? Apakah betul harus naik kuda ke kantor gitu kan?
0: Semuanya bagaimana ya?
1: Bagaimana jika? Padahal emang susah sih. Emang teorinya kita nikmati hari ini, yang kita punya hanya hari ini, yang kemarin udah lewat, masa depan belum nyampe. Cuma emang itu harus dilatih.
0: Betul.
1: Kalau udah berisik, ya udah di stop dulu gitu kan.
0: Jeda.
1: Nah, ada pertanyaan nih lucu banget. Pernah enggak Kak Putri overthinking juga gara-gara hal receh? Aku kadang-kadang tuh overthinking cuma karena chat belum dibales.
0: Ah, iya. Sering ya, sering dulu juga kayak ini Mbak, aku overthinking juga tuh kalau kita, mungkin ini teman-teman juga relate gitu. Misalnya kita ketemu teman kita, kayak ya kita tuh kenal sama dia, kita udah ngeliat dia, "Hah, kok dia tatapannya kayak gitu ya sama aku? Aku udah senyum, kok dia gak senyum balik ya?" gitu. Ini udah, aku salah apa ya gitu. Itu kan sampai kayak, aku salah apa sama dia, aku inget-inget, kayaknya aku gak ada salah ya. Apa aku omongannya aku yang gak enak atau apa gitu. Itu sering banget ya buat kita kayak berpikir berlebihan gitu. Tapi satu hal yang aku sadari bahwa apa, reaksi seorang itu gak selalu tentang diri kita gitu. Bisa aja ya, dia tuh ya harinya itu dengan dilaluinya sedang tidak baik-baik saja, makanya mukanya murung dan sebagainya. Jadi ketika teman-teman pikiran itu datang, pastikan dulu nih gitu. Misal beberapa hari kemarin ada gak ngomong yang menyakitkan atau gak? Kalau memang gak ada, ya mungkin itu tuh bukan tentang kita, tapi tentang orang itu gitu. Yang sedang struggle atau yang sedang struggle dengan hidupnya gitu. Yang kedua, ini aku juga dapat dari salah satu psikiater gitu, Mbak. Kita tuh overthinking tuh kan karena kita cemas terhadap hal-hal yang belum terjadi gitu ya, Mbak.
1: Iya.
0: Misal aku nih mau datang ke sini kan, aku bilang, gimana ya nanti kalau aku ngomongnya kaku? Gimana kalau aku nanti salah ngomong gitu ya? Terus gimana jika itu teman-teman boleh ganti nih pertanyaannya ke diri teman-teman. Apa yang kulakukan kalau? Nah, kan beda ya. Kalau kita terus-terusan bagaimana jika kita akan terkurung ke pertanyaan yang kemana-mana, terus kita nggak tahu apa yang dilakuin. Tapi kalau misal kita rubah diksinya jadi bagaimana jika ke apa yang kulakukan kalau, kita akan berprogres pada solusinya gitu. Oh ya, biar aku nanti ngomongnya lebih santai, aku minum dulu, aku tarik nafas dulu gitu. Biar nanti aku agak lancar, aku mungkin siapin nih bahan-bahan bacaan supaya nanti kosakataku lebih banyak dan sebagainya.
1: Oke, okay. Ganti gimana kalau dengan apa yang kulakukan kalau. Soalnya yang kedua ini dia fokusnya sama solusi. Aku bisa apa?
0: Betul.
1: Bukan kamunya mengarang-arang bebas ya, teman-teman. Put, ada pesan enggak buat teman Pro 2 yang mungkin sekarang lagi struggle? Dari yang receh-receh, capnya gak dibalas sama gebetan, sampai yang berat-berat kayak capek banget sama hidup ini.
0: Iya teman-teman, bahwa kadang kita merasa kalau sedang di hidup kayak gitu kan, kadang kita sedang berada di terowongan yang gelap gitu ya Mbak. Kita gak punya cahaya, kayak yaudahlah hidupku suram, kayaknya hidupku gini-gini aja, kayaknya untuk apa aku hidup gitu. Kita terus-terusan berada di keadaan gitu. Aku ingin bilang bahwa teman-teman, terowongan yang gelap itu gak selamanya akan jadi gelap. Pastikan teman-teman punya satu hal aja teman-teman yang teman-teman lakukan atau yang teman-teman sukai gitu, supaya untuk menghidupkan cahaya itu lagi di terowongan itu gitu. Dengan misalnya teman-teman cerita ke teman, terus teman-teman dapat dukungan, karena dukungan itu juga penting ya, dari orang sekitar gitu. Teman-teman jadi kayak, oh ternyata aku gak sendiri melewati ini, oh ternyata aku punya daya, aku teman-temanku masih banyak yang baik sama aku gitu, dan lain sebagainya gitu. Jadi ketika teman-teman berada di keadaan ini, jangan merasa bahwa selamanya akan seperti ini gitu. Terowongan itu gak akan selamanya gelap, teman-teman pasti akan dapat cahaya. Kita coba untuk bangun cahaya itu, minimal kalau teman-teman sekarang tuh lagi di kasur dan dalam keadaan yang kayaknya gak kuat untuk ngapa-ngapain, coba bangkit dengan, coba mandi aja dulu dari hal-hal yang terdekat dan termudah yang bisa teman-teman lakukan, mandi atau makan gitu. Dengan seperti itu, kita perlahan untuk membangun kembali, mencari celah di mana kita bisa menemukan cahaya di terowongan yang mungkin segelap itulah hari ini yang teman-teman rasakan gitu. Kalau misal teman-teman udah di fase yang kayaknya mungkin udah capek banget, udah cerita ke sana sini dan kayaknya belum dapat pencerahan yang pas, belum dapat jalan yang teman-teman inginkan, teman-teman boleh ya untuk ke profesional mental health gitu, karena di Bengkulu sudah banyak hal, kalau di online juga sudah banyak gitu. Nggak perlu takut, nggak perlu ngomong bahwa ini hal tabu, karena itu hak setiap kita gitu, hak kita untuk menyejahterakan diri kita gitu.
1: Oke, okay. Kalau mau konsulnya sama Kak Putri, okay. Gimana caranya?
0: Oke, okay. Kalau konsul sama aku sekarang baru buka online karena offline-nya sedang berproses. Online-nya teman-teman bisa ke TikTok aku. Halo teman-teman TikTok. TikTok aku di Putri Afisha, nanti bisa DM atau DM di Instagram, nanti aku akan berikan link gitu. Nanti kita bisa janjian untuk kapan akan konsultasinya. Karena aku juga, aku tahu ya, mungkin teman-teman pelajar, mahasiswa itu budgetnya terbatas. Betul. Jadi aku juga membuka untuk dengan harga beda lah untuk teman-teman mahasiswa dan pelajar.
1: Wih, asik banget. Oke deh. Kalau di sosmed yang lain ada nggak selain TikTok? Atau emang cuma di TikTok aja dulu?
0: Kalau seringnya di TikTok, tapi di IG juga bisa. Nama TikTok dan Instagramnya sama ya? Kayak namaku di layar ini,
1: at Putri Hafisha. Oke deh. Gak kerasa Kak Putri, udah jam 5 sore nih sekarang. Thank you udah berbagi banyak hal. Semoga teman Pro 2 tadi dapat insight juga dan gak takut-takut lagi kalau misalkan emang ada hal-hal yang butuh diobrolin sama psikolog. Atau kalau emang ngerasa belum perlu atau belum ada energi buat ke situ, setidaknya kata Kak Putri tadi, lakuin dulu hal-hal yang deket. Mandi
0: yang
1: dulu,
0: yang mudah
1: nah
0: dijangkau.
1: Iya, mandi, makan, jalan kaki.
0: Betul.
1: Mudah-mudahan fisik mental juga membaik ya untuk teman Pro 2 ya. Kak Putri, thank you ya Kak Putri.
0: Iya, terima kasih juga.
1: Semoga lancar-lancar, semakin banyak kliennya. Tapi kalau doanya semakin banyak gimana ya?
0: Semoga semakin banyak terliterasi juga lah ya.
1: Betul-betul.
0: Minimal gitu.
1: Oke deh, thank you ya Putri.
0: Sama-sama. Sampai selamat sore teman-teman Pro 2 dan Kak Intan.
1: Oke deh. Buat teman Pro 2 yang mungkin ketinggalan, baru dengar, kamu bisa nonton ulang di YouTube RRI Net Bengkulu, atau kalau mau streaming bisa di aplikasi RRI Digital. Sampai jumpa di sore ceria berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan jaga

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Jean Pierre Papin, lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Perancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991, ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masa lalu.

0: Kota Bengkulu, jam 8 malam. Di sudut warung kopi dekat kampus lama mereka, tiga anak muda duduk menghadap masa depan yang entah arahnya kemana.
1: Kopi susu 2, americano 1. Utang lagi kah?
2: Iya bang, catat aja dulu. Nanti kalau saya udah kerja, saya lunasin deh.
1: Nah, itu dia. Dari tahun kemarin, ngomongnya gitu terus.
3: Bang Oji, jangan nyindir gitu dong.
4: Eh, serius deh. Kalian hari ini ada interview lagi gak sih?
2: Ada, online 3 tahap. Ada tes psikotes, interview HR, interview user. Wah, banyak deh.
3: Terus?
2: Terus, mohon maaf. Kami memilih kandidat lain yang lebih sesuai.
3: Template nasional itu mah.
4: Posisinya apa emang?
2: Admin medsos.
3: Lah, itu aja kok bisa 3 tahap?
2: Iya cuy, gaji 2 juta.
3: Alamak, saingannya pasti 1000 orang tuh.
2: Yang daftar sih 4200 ya.
3: Kadang aku bingung ya, kita ini kurang apa sih?
4: Kurang orang dalam kayaknya ya.
3: Aku kemarin daftar kerja di luar kota, katanya terima fresh graduate sih.
2: Nah, bagus dong itu.
3: Ya bagus, tapi di bawahnya ada tulisan tuh, minimal pengalaman 2 tahun.
2: Itu fresh graduate dari mana coba pengalaman 2 tahun?
3: Makanya, aku sampai pengen kerja jadi penjaga konter aja deh sekarang.
2: Ya, kerja apa aja sekarang emang susah, Yon.
4: Makanya, aku juga udah nyerah banget lah sama lowongan kerja doang.
2: Iya sih. Sekarang, ngomong-ngomong kamu sibuk apa, Nis?
4: Freelance design. Kadang bikin logo UMKM, kadang ngonten, sama jualan kopi literan online.
3: Tapi, laku nggak tuh?
4: Lumayan lah, minimal tuh kayak gak minta uang terus gak sih sama orang tua?
2: Aku tuh capek bukan karena gagal interview sih.
3: Tapi?
2: Capek jawab pertanyaan orang-orang.
4: Sekarang

0: Raka, kemarin katanya ada panggilan kerja.
1: Iya, Bu, tapi belum lolos.
0: Oh, tetangga sebelah anaknya udah kerja di bank loh.
1: Iya, Bu, iya.
0: Ibu cuma takut kamu stres aja di rumah terus.
1: Aku juga kan gak mau nganggur, Bu.
0: Iya, ibu tahu.
1: Ini aku tiap hari kirim CV. Kadang satu lowongan pelamarnya ribuan, kadang dipanggil interview cuma buat ditawarin gaji yang bahkan untuk bayar kos aja gak cukup.
0: Ibu cuma pengen kamunya baik-baik aja.
1: Aku juga pengen hidup jelas, Bu.
2: Eh, Kak, jujur ya.
1: Apa tuh?
2: Aku mulai iri sih sama orang yang gak kuliah.
3: Loh, kok gitu?
2: Serius, temanku jual ayam geprek aja sekarang udah buka 2 cabang nih. Sementara aku cuma punya ijazah doang.
1: Eh, jangan salah. Ijazah mahal tahu.
2: Iya sih, tapi satu-satunya investasi yang gak balik modal gak sih?
3: Tapi serius deh, kita tuh diajarin belajar keras biar masa depan aman atau apa sih?
1: Nyatanya
3: lulus kuliah malah rebutan lapangan pekerjaan.
1: Eh, bentar, ada teleponnya. Halo?
4: Selamat malam, apakah benar dengan saudara Raka?
1: Iya benar, Bu.
4: Kami dari perusahaan tempat Anda interview minggu lalu.
1: Iya, gimana, Bu?
4: Mohon maaf setelah pertimbangan lebih lanjut.
1: Iya, Bu, gak lolos ya?
4: Iya, Anda nyatakan tidak lolos.
1: Baik, Bu, terima kasih.
2: Gimana, Kak? Gimana?
1: Gol lagi dong.
2: Udah berapa nih sekarang total penolakan?
1: 40 kayaknya.
3: Kak.
1: Ya udahlah. Kadang aku tuh mikir ya, kuliah 4 tahun itu sebenarnya untuk apa ya? Begadang ngerjain tugas, ngejar IPK, lomba sana sini. Ujung-ujungnya tetap bingung cari kerja. Kita disuruh punya mimpi tinggi dari kecil, tapi pas lulus nyari kerja susah bukan main.
3: Teman-teman, aku mau ngajakin kalian sesuatu sih sebenarnya.
2: Apa tuh? MLM ya?
3: Ih, apaan sih?
1: Kripto.
3: Bukan, woi. Aku tuh kepikiran buka jasa konten kecil-kecilan gitu.
2: Konten?
3: Iya. Banyak kan sekarang UMKM di Bengkulu tuh butuh desain, terus foto produk, video TikTok. Nah, kita kan bisa bantu tuh.
1: Tapi Nis,
3: aku tahu, cuman ini tuh bukan solusi semua masalah sih.
2: Tapi minimal gerak gak sih?
3: Iya. Nah, daripada tiap hari nunggu email, mohon maaf.
1: Tapi aku takut gagal lagi deh, gimana nih teman-teman?
3: Sama, semua orang juga kayaknya takut deh, Kak.
2: Kalau aku bahkan takut buka mobile banking sekarang.

0: Malam makin larut, kopi di meja mulai dingin. Tapi keresahan mereka belum selesai. Di kota-kota kecil dan besar, banyak anak muda sedang mengalami hal yang sama. Lulus kuliah dengan harapan besar, lalu bertemu dengan realitas susahnya mencari kerja.
1: Kadang aku tuh cuma berharap negara bisa lebih hadir gitu buat anak muda kayak kita ini.
2: Lapangan kerja tuh bukan cuma statistik di berita aja gak sih?
3: Karena kayak di balik angka pengangguran tuh ada loh orang-orang yang lagi berusaha tetap percaya. Dan sebenarnya mereka tuh kayak gak berhenti berusaha kayak kita.
4: Woi, kalau jadi buka usaha, jangan lupa ngopi di sini tetap bayar ya.
1: Bang,
4: apa?
1: Kalau nanti usaha kami gagal gimana ya, Bang?
4: Ya ulang lagi sampai berhasil. Ayo, semangat.
0: Tidak

Semua perjuangan anak muda berakhir manis. Tidak semua gelar langsung membawa pekerjaan. Tapi mungkin, di tengah sempitnya kesempatan, mereka sedang belajar menciptakan jalan sendiri. Dan semoga, suatu hari nanti, negeri ini tidak membiarkan generasi mudanya berjuang sendiri.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
5: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
4: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang,

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

mengaku badminton lovers. Siap-siap, Juli ini padat banget sama turnamen kelas dunia nih teman Pro 2. Ada 3 seri BWF World Tour yang digelar di bulan ini dari Japan Open tanggal 14 sampai 19 Juli. Ada China Open Super 1000 tanggal 21 sampai 26 Juli dengan hadiah terbesar. Kemudian ditutup dengan Taipei Open mulai 28 Juli, di mana Indonesia juga bakal menurunkan banyak wakil terbaiknya. Yuk kita doakan semoga merah putih bisa makin banyak bawa pulang gelar-gelar keren.

0: Aku cuma minta hakku, bukan minta sumbangan.
1: Coba lagi ah, siapa tahu sudah ada. Maaf ya, aku cuma mau ingetin lagi soal utang kamu dari 2 bulan lalu.
2: Ya ampun, santai dong, baru juga 2 bulan. Emang kamu gak punya uang lagi? Hitung-hitungan banget.
0: Padahal aku cuma nagih uangku loh, uangku sendiri. Tapi sekarang aku dibilang pelit dan macam-macam. Dia lupa ya?
3: Utang bukan riba. Kalau kamu bisa pinjam, kamu juga harus bisa bayar. Buat yang nagih, kamu bukan jahat. Kamu cuma minta tanggung jawab.
4: Pro 2 FM. Sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore.

sukses lolos ke babak 16 besar setelah menang dramatis 2-1 atas Kroasia. Sempat tertinggal, Ronaldo menyamakan skor lewat penalti sebelum Goncalo Ramos jadi pahlawan kemenangan di masa injury time. Tantangan berikutnya gak main-main, mereka bakal ketemu sama Spanyol di duel panas sesama raksasa Eropa. Menurut kamu siapa nih yang bakal melaju ke 8 besar?

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Jean Pierre Papin, lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Perancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991, ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masa itu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Tahukah Anda, ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Siapa sih yang gak tahu jerapah? Hewan unik yang satu ini punya tubuh tinggi dengan leher yang panjang. Dan ternyata, hewan yang satu ini tidak memiliki pita suara loh. Terus, gimana sih cara jerapah berkomunikasi? Jadi, salah satu cara jerapah untuk berkomunikasi adalah dengan menggunakan gelombang infrasonik. Gelombang infrasonik sendiri adalah suara frekuensi rendah yang berada di bawah batas pendengaran manusia. Jerapah menghasilkan suara infrasonik dengan cara menggetarkan tenggorokan dan laringnya. Jadi getaran ini akan menghasilkan suara dengusan, geraman, dan bahkan suara lolongan yang rendah. Nah, gelombang infrasonik sendiri akan merambat jauh sehingga para jerapah tetap bisa berkomunikasi meski mereka terpisah beberapa kilometer. Penelitian menunjukkan, jerapah menggunakan infrasonik untuk menyampaikan berbagai macam pesan. Mulai dari pemberitahuan lokasi, peringatan bahaya, dan untuk menjaga induk dan anak jerapah agar tetap terhubung.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: Ini WhatsApp dari siapa ya? Isinya undang ke resepsi pernikahan.
1: Ada apa sih ngedumel sendiri?
0: Ini nih, aku dapat undangan pernikahan di WhatsApp. Tapi kok kayaknya aku gak kenal. Coba aku buka dulu ya link undangannya.
1: Eh jangan, tunggu dulu. Jangan asal klik link dari orang yang gak kita kenal. Karena ya bisa aja kan link phishing itu sengaja dikirim buat ngeretas smartphone kamu. Tujuannya sekarang macam-macam. Buat ngebobol akun kamu juga bisa, sosmed kamu bisa keambil, sampai ke banking kamu itu juga bisa terkuras uangnya. Udah banyak korban loh, jadi kamu harus lebih hati-hati.
0: Wah, serem banget. Untung gak mau kasih tahu. Yaudah, aku blok aja deh WhatsApp-nya.
2: Pro2FM Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2FM.

kok bisa ya wasit tuh tahu bola tuh kena pemain atau enggak, padahal tuh kayak hampir enggak kelihatan enggak sih? Teman Pro 2 di Piala Dunia 2026 sekarang tuh pakai connected ball technology. Di dalam bolanya tuh ada sensor canggih yang bisa merekam sentuhan sampai 500 kali per detik. Kemudian datanya dikirim ke VAR secara real time. Teknologi ini bikin keputusan offside jadi lebih akurat, termasuk saat gol Kroasia dianulir di laga melawan Portugal. Aduh, kalau jadi fansnya Kroasia emang kayak ngamuk banget, nangis banget gak sih? Cuma emang sepak bola tuh seru karena bukan cuma soal kecepatan aja, tapi juga sekarang tuh makin presisi ya teman Pro 2.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Kadang yang paling susah di Pildun tuh bukan cuma sekedar ngejar jadi juara ya, tapi membuktikan kalau itu tuh bukan cuma sekedar keberuntungan. Teman Pro 2 timnas Spanyol akhirnya memutus kutukan yang menghantui juara dunia. Setelah menjuarai Piala Dunia 2010, mereka tuh selalu gagal menang di fase gugur pada edisi berikutnya. Tapi tahun ini mereka berhasil melangkah ke 16 besar setelah mengalahkan Austria 3-0 dan siap menghadapi Portugal. Menurut kamu, apakah Spanyol bisa lanjut terus sampai angkat trofi lagi?
1: Sumpah kita gantung banget ya sih.

Teman Pro 2 udah hampir jam 7 malam, bentar lagi ada music live chat yang bakal nemenin kamu. Jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Yo yo yo yo yo, MLC Music Live Chat teman Pro 2 malam hari ini langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Betul.
1: Ditemenin sama kita berdua. Kita udah lama banget BTW enggak nongkrong bareng di sini. Asik. Di MLC.
0: Betul. Kayaknya udah kayak 5 tahun lalu gitu.
1: Kelamaan. Kita akan garansi malam hari ini akan jadi MLC terlucu katanya Edit ya. Katanya Edit akan jamin bahwa ini MLC gak paling
0: ada.
1: Lucu
0: gak ada.
1: Sepanjang sejarah.
0: Bro, gak ini ada jaminannya se-Indonesia, Bro.
1: Gak ada di radio-radio manapun ya teman berdua. Karena malam hari ini kita gak cuma berdua.
0: Yes.
1: Kita akan ngobrol sama the legend, the myth.
0: Yes.
1: Mister siapa dia?
0: Mister Sule.
1: Mister Ferdinand Sule.
0: Betul sekali. Bakal ngobrol-ngobrol tentunya sama dia udah legend banget ya. Dari komedi.
1: Betul.
0: Terus di musik juga.
1: Betul, seniman juga.
0: Seniman juga, presenter juga. Semuanya di Mbak.
1: Kita akan ngobrol sama Kang Sule hari ini teman berdua. Dan buat kamu yang mau nanya ke Kang Sule nih, boleh banget kita buka di live chatnya YouTube RRI Jakarta.
0: Betul.
1: Atau kamu boleh langsung ke WhatsApp di 0811 800 105.
0: Betul sekali, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Kang Sule satu jam ke depan. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman.
1: Betul.
0: Duduk santai ya. Asik. Jangan sambil salto.
1: Jangan dong. Nanti kita akan ngobrol di ini MLC ya. Nama acaranya ini MLC, oke?
0: Okay? Jadi jangan kemana-mana, di sini aja.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, Produser Indonesia. Kembali lagi di MLC bareng yes. Sama Elan dan Edit. Dan seperti janji kita tadi, teman Produser,
0: yoi,
1: kita nggak mungkin cuma berdua malam hari ini.
0: Betul sekali.
1: Karena kita sudah kedatangan the one and only Kang Sule.
2: Halo.
1: Kumaha deh, Mang Kang?
2: Alhamdulillah, saya.
0: Say. How are you today?
2: Asik. I'm good.
0: Asik.
1: Oh my god.
2: Yes, I'm good. How about you?
0: I'm good. Thank you.
2: Nice, good people.
1: Kang Sule dari mana nih kalau boleh tahu, Kang?
2: Dari tadi saya
0: nomor.
2: Dari rumah.
0: Benar-benar perjalanan lancar ya.
2: Iya, alhamdulillah. Dari sumur ke ladang kan kejauhan.
0: Iya, benar.
2: Iya, nanti keburu pulang kalau dari sumur.
0: Iya, benar. Kayak itu.
2: Panjang.
1: Di musik live chat malam hari ini kayak kita namain ini MLC kan ya. Ini MLC aja gitu. Biar familiar juga.
0: Karena emang jujur kita emang besar tuh nontonnya Kang Sule.
1: Betul.
0: Di TV.
2: Oh, gitu kan. Serius.
0: Ah, iya dong.
1: Lu bukannya ini apa? Bagito masih jauh lagi sama ya.
0: Ketuaan.
2: Lu nonton umur berapa?
0: Wah, gua nonton umur mungkin SD SMP.
1: SD kan. SD.
2: Lu kelahiran tahun berapa?
0: 99.
1: Gua 2000 kan. Gue 2000 kan.
2: Gue tua banget ya.
1: Iya.
2: Gila.
1: Kita bahagia banget waktu Kang Sule mecahin styrofoam. Itu bahagia banget kita.
2: Berarti tahun 2009 umur berapa lo?
1: Umur 9 10, tahun.
0: 10 tahun.
1: 9 tahun.
2: Serius?
0: Iya, beneran.
2: Boros banget mukanya.
1: Alhamdulillah. Dewasa kan.
2: Pergaulannya berarti.
0: Pergaulannya.
2: Dewasa di jalan ya.
0: Iya bener. Gak salah.
1: Iya kan, itu kita umur SD waktu nonton Kang Sule.
2: SD. Iya, gue udah punya anak.
1: Asli. Yeah. Itu Kang Sule umur berapa waktu itu kan?
2: Ingat ya, sekitar 29 lah.
1: 29 ya?
2: 29, 30 lah. Segituan lah.
0: Okay.
2: Sekarang kan udah mau 50 gua.
1: Udah 50? Wow.
2: Iya.
1: Udah mau 50?
2: 49.
0: Wah. Oh, enggak kelihatan lah.
1: Enggak kelihatan.
0: Kayak 48.
1: Setahun itu.
2: Nah, ini baru gua percaya.
0: Ya udah. Benar.
1: Umur 29 waktu itu, Kang ya?
2: Ya.
1: Umur 29. 29. Wah, gila. Itu
2: waktu Iki umur berapa ya? Umur 5-6 tahunan lah.
1: Oh. Oke. Okay. Waktu itu Haji Andri umur berapa?
2: Ingat. Oh, enggak sih. Kalau Haji Andri kesininya.
1: Oh. Iya. Haji
2: Andri tuh setelah Ajis lah.
1: Iya.
2: Jadi kan enggak langsung PJ itu enggak langsung bret. Empat enggak. Kita simulasi dulu, observasi, nanti datang siapa yang cocok mana. Ternyata yang cocok 5 itu.
1: Oh gitu. Jadilah okay. Formasi legend tuh.
0: OPJ gitu.
1: OPJ.
0: Ya. Ada ya. Benar.
1: Nah, tapi habis itu kita nonton lagi Kang Sule setelah itu sama Haji Andre di TV yang berbeda di situ.
2: TV-nya udah dibeli ya.
1: Iya tuh, ya ampun. Tapi makasih banyak BTW, Kang Sule udah menghibur masa kecil kita dari SD sampai hari ini ya, Kang.
2: Sama-sama,
1: ya?
2: Saya juga terima kasih masih ingat lah. Karena kan sekarang udah era Genji.
1: Genji. Wah, bener.
2: Genji. Itu ada yang ingat sama saya aja udah seneng. Iya, karena kan sekarang orang itu nontonnya udah di handphone semua.
0: Nah, itu dia.
2: Udah jarang nonton TV.
0: Bener.
2: Makanya saya tuh selalu observasi kemana-mana, kayak seperti promo radio, orang masih kenal sama gue nggak ya? Ternyata masih.
0: Masih dong, masih. Tapi, Akang gimana nih lihat mungkin perkembangan era industri sekarang tuh dari kan udah lama banget ya, Akang dari di industri ya.
1: Betul.
0: Sekarang ya mungkin teknologi udah maju banget.
2: Betul.
0: Tuh. Gimana Akang lihatnya?
2: Ya. Kalau menurut saya sekarang itu di era digital sebetulnya gampang orang mau terkenal, ya kan, dengan
1: betul,
2: viral. Pokoknya intinya kalau udah diundang ambiar, brownies, rumpi, udah.
1: Oh bener, tolak ukurnya itu kan.
2: Kalau sekarang itu,
1: bener.
2: Acara komedi bisa dihitung lah.
1: Ya,
2: dan sekarang banyak orang bikin konten-konten komedi yang suami istri, temennya, adik kakak dan yang lain kan udah banyak banget gitu dalam hal ini.
1: Iya benar.
2: Mereka bermain di Facebook, di TikTok, di Snack Video, di YouTube.
1: Iya. Betul.
2: Mau gimana lagi? Sekarang udah enak. Dulu kita mau masuk TV aja kita harus ngantri. Kita harus casting, kita harus siap gagal. Sekarang kita sudah punya media sendiri.
1: Benar.
2: Enak. Anda mau terkenal gampang. Cari sesuatu hal yang membuat orang bisa fokus ke kalian berdua dengan cara seperti ini.
0: Yes.
1: Oke, okay, oke. Okay. Tapi Kang Sule ini enggak sih maksudnya enjoy enggak sih Kang dengan Kang Sule akhirnya sekarang bikin kayak konten-konten sendiri, bikin karya sendiri gitu tanpa harus ada banyak campur tangan dari yang atas-atas gitu.
2: Ya, tetap dari nol lah.
1: Tetap dari nol.
2: Karena kan mereka produksi budgetnya lumayan.
1: Betul.
2: Ya kalau kita kan produksi kecil-kecilan.
1: Rumahan,
2: ya kan? Rumahan. Kita bikin di rumah studio gitu, bikin program ya udah. Dan kita juga tidak bisa memastikan bahwa YouTube sama TV itu berbeda.
1: Benar.
2: Gitu. Kalau TV itu ya Elsie Nelson yang sampai sekarang tidak tahu di mana itu mereka.
1: Betul.
2: Nah, sekarang kita bisa tahu yang nonton berapa. Oh, cuma 70.000, oh cuma 100.000, oh bisa 1 juta. Wah, buat trending nih, udah ketahuan.
1: Datanya jelas.
2: Yeah, cuman kalau misalkan keuntungan ya tipis-tipis lah.
1: Iya. Yeah.
2: Tipis-tipis, beda dengan di TV lah.
0: Gitu. Benar.
2: Kalau lagi bagus ya bagus, gitu. Sebulan bisa wow gitu.
1: Oke.
2: Okay. Kalau lagi kering, lagi banyak persaingan ya turun lah gitu. Cuma kita tidak bisa pasti gitu loh. Kalau di TV kan bisa pasti. Sulit satu episode berapa? Sekian. Dengan 3 program berapa? Sekian kan gitu.
1: Oke.
2: Kalau ini kan gue kerja keras lagi gitu.
1: Bener-bener nol ya kan.
2: Tapi alhamdulillahnya gue pertama kali orang yang membuat bikin YouTube sebelum Deddy Kobuzer, sebelum Raffi Ahmad, sebelum Andre Taulani. Bahkan gue juga diejek sama Andre Taulani.
1: Kenapa tuh?
2: Ya, lu terlalu maruk katanya.
1: Apa genre nih? Maaf nih.
2: Ini nyata. Lu terlalu maruk katanya. Ngapain lu udah di TV setiap hari masih aja lu bikin gini? Gue tidak bisa memastikan gue sampai kapan lama di TV.
1: Iya benar.
2: Dan gue tidak tahu TV sampai kapan disukai oleh masyarakat.
1: Benar.
2: Dan itu terbukti.
1: Yes.
2: Kalau gue nggak punya itu dari 2014, bagaimana, gitu kan?
1: Iya benar.
2: Gue udah punya 2 channel, S-Pro sama SL Media. Dengan subscriber 10 juta sama 3 juta kan udah alhamdulillah.
1: Benar.
2: Nyari subscriber tuh susah. Sekarang gue tinggal ngangkat lagi.
1: Iya.
2: Dengan SL Medianya gitu.
1: Oh, berarti Kang Sule visioner bukan maruk ya?
2: Ya mungkin seperti itu. Tapi yang ngejekin dia malah bagus YouTube.
1: jadi gimana dong?
2: Karena dia mungkin mengutamakan modal yang mungkin teman-teman semua itu mereka bisa punya investor yang kan yang menanam saham di situ terus ada marketing dan yang lain. Kalau gua pure sendiri. Gua pure sendiri ngajak teman gua kreatif si Kenit. Nit, lu olah deh, lu bikin gitu. Misalkan kalau sponsor gue nggak ada produksi ya udah gue cari teman aja yang punya apa kayak lu mau masuk sponsor gue nggak? Yang penting gue bisa produksi, terus gue bisa memasukkan bibit-bibit baru.
1: Cakap. Si Kenitnya mau tuh Kang? Posisinya Kenitnya mau?
2: Ya mau kan?
1: Aman Kang?
2: Dibayar.
1: Kalau nggak dibayar nggak mau.
2: Ngapain?
1: Capek.
2: Ya gue belum berani kayak Taulani TV, kayak Deddy, kayak Pindes, mereka udah besar lah secara produksi lah, udah punya investor. Nah gue belum berani lah kalau ibaratnya investor mau menanam saham di gue, tapi gak kebayar.
1: Karena harus balik modal kan?
2: Iya,

0: nonton. Berarti sama-sama kerja di rumah patio, sama-sama. Tapi kasihan Makmur ya,
1: kasihan Makmur. Benar-benar. Dan selain komedinya, Akang juga sering banget udah rajin dari dulu ya bermusik.
2: Musik, benar.
3: Ya kalau musik karena suka lah.
1: Oke. Okay.
3: Suka semua genre musik yang ada di dunia ini gue suka.
1: Oke. Okay, serius blues,
3: reggae, pop,
1: oh, gila.
3: R&B, semua. Pokoknya hampir semua. Hmm. Sampai kesenian Sunda, kesenian Jawa, seluruh Nusantara gue suka.
1: Wow.
3: Itu.
1: Oke. Okay.
3: Ya. Ya kalau dibanding sama Rizky Febian ya memang dapurnya di situ,
1: kan? Iya benar. Ya,
0: tapi kenal Kang sama Rizky Febian, kenal Kang?
3: Dulu kenal.
0: Oh, dulu kenal.
3: Sekarang agak kurang.
0: Oh, okay. Iya iya.
3: Udah konsen dengan anak istri.
0: Iya benar. Dulu kenal.
3: Iya iya. Dulu setiap saat.
0: Oh iya iya.
3: Dari kecil sampai umur 15 tahun.
1: Benar.
3: Udah dewasa, udah saatnya kita berpisah.
1: Iya iya. Dulu kan juga sempat bikin lagu bareng kan?
0: Iya benar.
1: Papa telepon.
0: Iya benar.
3: Nah itu tuh dipaksa Iki sebetulnya.
1: Oh iya.
3: Iya. Gitu awalnya dia lu ngapainnya ya, lu nggak berani, udah kamu harus bisa
0: sama Kang Sule dipaksa ya,
3: karena aku tuh sebagai ayah nggak bisa, nggak tahu nanti ayah akan bakal mewariskan apa sama kamu. Kalau misalkan cuma warisan harta itu ya gampang habisnya.
1: Iya benar.
3: Tapi kalau ilmu, skill itu nggak bakalan habis sampai kapanpun.
1: Ah,
3: dan ya, alhamdulillah berhasil.
0: Alhamdulillah. Dan bahkan sekarang Enjen mulai ikutin.
3: Enjen
0: juga sama ya.
3: Karena bener. Ya saya pikir begini. Kalau misalkan anak gua tiba-tiba jadi PNS,
1: yeah.
3: Mau jadi PNS misalkan,
1: yeah, yeah, yeah.
3: Kan gua jadi pertanyaannya.
1: Bener
3: nggak? Karena lingkungan gua seni.
1: Iya.
3: Bener. Terus apa biar apa atau mungkin mau ke hukum, tapi kayak Iki juga mau coba-coba untuk hal ke situ.
1: Cuman,
3: gua tekanin ya udah kalau lu mau coba kuliah hukum mau di luar negeri terserah.
1: Oke.
3: Yang penting lu bayar sendiri.
0: Nggak minta.
3: Gitu. Tapi lu tinggalin musik.
1: Oh, oke.
3: Ya. Harus tapi kalau sudah selesai, baru ke musik lagi. Harus fokus satu-satu.
1: Oh,
3: mana yang kamu ambil?
1: Oke.
0: Okay. Oke.
1: Oh, wow.
0: Tapi sebelumnya Kang Sule nyadar nggak sih kalau dari Iki emang udah kelihatan. Tapi Enjen gitu kan, maksudnya Enjen lebih introvert gitu kan kelihatannya.
3: Ya sebetulnya orang banyak nggak tahu ya. Enjen tuh dulu dari umur 4 sampai 5 tahun tuh dia udah berkomedi.
1: Oh
3: ya?
1: Okay.
3: Iya. Dia yang minta bermain. Dia bikinin sketsa. Kan dulu ada Awas Ada Sule, dia dia minta bikin Awas Ada Enjen, dia
1: bilang. Oh, oke. Okay.
3: Jadi gue di sela-sela syuting gue bikin. Bikin itu dia umur 6 7 8 tahun lah. Sampai umur 10 tahun dia. Baru dia melewati dewasa, dia udah males lah.
1: Gitu.
0: Yang terakhir konten ini kan umur berapa yang rapot Enjen tuh umur berapa Enjen? Dia masih kecil banget ya?
3: Itu umur 6 tahun.
0: Ya ampun kecil banget. SD ya Kang ya?
3: SD. Enjen tuh SD. Dia tuh udah berkomedi sebenarnya. Darah komedi itu sebenarnya ke Jan Iki, tapi ya memang hampir semua lah sampai
0: setengah
3: jam lah ya darah komedinya. Cuma kenapa memilih bernyanyi? Jan mungkin lebih ke ya beda merasakannya gitu. Kalau seorang pelawak tuh ya cuma diketawain orang
0: sudah
3: gitu. Nyanyi itu kalau nyanyi itu setiap manggung lu bisa nyanyiin beberapa lagu,
1: benar.
3: Bisa nyanyiin beberapa tempat. Ya misalkan ketika tiba-tiba lagu Enjen secara tiba-tiba dia bisa nyanyiin tiap ini. Tapi kalau ngelawak, jok dia bisa dong.
0: Iya, bisa diulang ya Kang.
3: Iya, makanya dia lebih memilih ke situ. Tapi semuanya gua arahin untuk bagaimana caranya mereka berbicara, karena public speaking untuk penyanyi juga penting.
0: Penting sekali pastinya.
1: Betul sekali.
3: Dan berhasil. Iki di umur 15 tahun, Enjen juga di umur 15 tahun.
1: Alhamdulillah.
0: Gokil. Luar biasa.
1: Nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kang Sule, karena Kang Sule juga baru aja ngerilis single terbarunya.
0: Ini yang bakal kita omongin nih Kang nih. Karena judulnya lucu banget dari judulnya.
1: Aduh, apa tuh Lan?
3: Ada yang gak tahu juga ya.
0: Iya, penasaran kan judulnya? Jadi jangan kemana-mana, masih di MMC Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih barengan sama Kang Sule.
0: Alright. Sekarang kita gimana? Ngomongin soal single terbarunya nih Kang.
1: Ah,
0: yang baru akan rilis nih ya. Dan ini juga sebenarnya ambil fenomena yang ada ya kan ya.
2: Ya mungkin bisa dikatakan seperti itulah, iseng aja nih malah. Iseng biar ada kegiatan.
0: Oh, yeah, okay.
2: Biar gua ketemu lu.
0: Aduh, asik.
1: Thank you, Kang. Thank you, lo. Tapi apa Kang yang bikin Kang Sule akhirnya memutuskan bikin lagu berjudul Cewek Komalan?
2: Oke, Cewek Komalan. Gua kan aktif di TikTok ya.
1: Oke.
2: Di TikTok live, tuh kadang gua juga jadi spender. Dan banyak juga spender-spender. Nah, fenomena di TikTok itu kebanyakan orang itu memanfaatkan orang ngasih koin dengan bucin-bucinan.
0: Gitu.
2: Seolah-olah ya bercinta di dunia maya lah. Ya kan? Yeah, karena ada gift kiss, pernikahan dan yang lain-lain lah gitu. Nah, tapi kadang spender juga dia tidak pernah melihat dia itu siapa dan dia itu apakah udah nikah atau belum. Makanya di liriknya juga kan setelah lempar koin ugal-ugalan ya, setelah itu ternyata dia istrinya orang.
1: Jangan dong, jangan begitu dong.
2: Gitu. Dan itu fenomena memang terjadi banyak juga. Rumah tangga itu bisa berantakan karena komal-komalan. Ada kecemburuan, ada yang lain-lain. Pernah ada juga kejadian host dengan host itu sampai meninggal kan sama spender kalau nggak salah.
1: Oke. Gara-gara disuruh kan?
2: Enggak, maksudnya gara-gara ya ada masalah-masalah lah. Dia udah lempar koin habis-habisan, mungkin ditolak, sakit hati mungkin seperti itu. Dan itu kejadian.
1: Wow.
2: Ya, nah mungkin gua di sini tuh agak, aduh, gimana ya ini caranya untuk generasi muda supaya tidak kejadian lagi seperti ini. Artinya lu boleh live memanfaatkan lu dapat koin dan yang lain-lain, tapi ya lu jangan berbohong gitu loh.
1: Oke.
0: Benar-benar.
2: Mengaku dia janda padahal masih punya suami gitu kan. Terus dia mengaku nggak punya suami, nggak punya istri gitu dan yang lain-lain kan gitu.
0: Benar-benar. Dan sekarang juga filter-filter kan ini banget ya Kang ya.
2: Nah, mungkin bisa seperti itu.
0: Kan?
2: Tapi di sini sih enggak ada. Gua kalau ada nulisin sebuah radio, salah satu radio ya dibilang gua menyindir gitu. Bukan. Gua bukan menyindir, tapi kadang orang tuh bisa baper gitu loh dengan sambutan di si host itu sendiri kan gitu.
0: Benar.
2: Dibilang pengalaman sendiri enggak juga sih sebetulnya. Ya. Ya itu mah ya kita mah dibalut dengan komedi aja lah.
0: Iya,
2: ya, biar orang-orang tuh ya waspada lah.
0: Benar.
2: Jangan sampai maksain. Intinya gitu. Kalau misalkan kayak gua live, itu yang nyenep gua nggak mungkin orang yang nggak punya duit.
0: Iya.
2: Ya,
0: masih orang ada kan.
2: Orang yang lebih dari gua.
0: Iya.
2: Karena di atas langit masih ada.
0: Benar.
2: Masih kan?
0: Iya.
2: Masih, ya. Artinya kalau misalkan lu kebucinan dengan perempuan udah dari kejauhan lu berimajinasi, yang akhirnya lu jual apa beli koinnya, akhirnya hancur semuanya.
0: Benar.
2: Banyak juga yang plus dia yang duit perusahaan dipakai. Terus ada yang
0: itu
2: dari judol dan lain-lain. Makanya dengan lagu ini semoga waspadalah.
0: Waspada
2: untuk semua orang.
1: Oke, tapi kalau komalan ini bahasa Indonesia apa sih Kang sebenarnya?
2: Komalan itu apa ya? Ini di dalam satu room, satu ruangan itu mereka komal, itu mereka bersama-sama ngobrol di situ. Ada perempuan itu. Beda kan kalau dengan match berdua tuh. Komalan tuh bisa 6 orang, 9 orang.
0: Paham.
2: Kalau sekarang ada battle coin kan. Siapa yang paling cantik itu yang paling banyak.
0: Betul.
2: Nah, kalau komalan itu kan saling-saling goda, cumbu-cumbu, hai sayang gitu, kasih gift kiss gitu. Aku sayang kamu, bla bla. Ya pacaran di dunia maya lah. Dan dia nggak sadar kalau udah ngeluarin koin banyak, terus tiba-tiba dia istrinya orang.
1: Jadi kayak apa ya, kayak dating tapi di live di TikTok gitu Kang ya.
2: Iya, betul.
1: Iya.
2: Dan bahkan ada yang dia suami istri itu, dia berkolaborasi. Suaminya tuh moderatornya. Dia hostnya gitu loh. Dia bekerja sama. Jangan, ya udah lu jangan ngaku suami deh, yang penting dapat koin. Itu ada loh.
0: Oke.
1: Kang Sule update banget tentang
2: Makanya kenapa gua bikin lagu ini? Okelah kalau untuk hiburan nggak apa-apa. Kalau lu punya nggak jadi masalah. Lu ngoin gua gitu, atau ngoin apalagi cewek-cewek cantik gitu ya. Enggak masalah kalau lu punya. Yang masalah itu lu enggak punya lu maksain gitu.
1: Makanya jual-jual benda dia. Gitu
2: kan. Banyak yang hancur.
0: Banyak
2: setelah nyenep suruh dia enggak jadi. Ada juga yang menikah. Ada juga yang nikah. Iya, sampai nikah ada juga gitu loh.
0: Wow.
2: Ya, gua kan di sini menceritakan yang jangan intinya kalau main TikTokan ya lu biasa-biasa aja jangan sampai kebucinan lah.
0: Iya.
2: Jodoh mah di tangan Tuhan bukan di tangan TikTok ya.
0: Itu dia.
1: Strip entis sutisa barusan dicatat itu barusan diklip tuh video itu barusan.
2: Lebih ke waspada dan berhati-hati.
1: Benar. Sepakat.
0: Ya sekarang emang fenomena sekarang sosial media juga mengerikan banget ya kalau emang kita enggak bijak dalam bersosial media gitu kan.
2: Itu orang bisa baca thumbnail, giring opini,
0: betul.
2: Bisa habis dirujak. Ya kita juga nggak bisa ngapa-ngapain dengan pandangan seperti ini. Dan itu kan harus ada sosialisasi sebetulnya. Iya,
0: benar.
2: Bapak pemerintah juga harus turun tangan dalam hal ini.
0: Betul.
1: Iya, benar.
0: Oke, kita langsung dengerin dulu kali ya lagunya Cewek Komalan.
1: Wah, gue penasaran banget ini gimana lagunya Cewek Komalan ini.
0: Nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi tentunya. Yeah. Jadi pastiin buat kamu semua yang ingin bertanya langsung aja langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Tapi kita dengerin dulu sekarang lagu Kang Sule Cewek Komalan.
0: Here we go.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yo, dan masih barengan sama Kang Sule. Sempat kita dengerin tadi Kang lagu Cewek Komalan.
2: Yeah.
1: Kasian, kasian.
0: Lucu
1: lagunya berat.
0: Lagi seru sih.
1: Kang Sule banget sih ini.
0: Bener-bener
1: Kang Sule banget ini.
0: Bener-bener.
2: Kita coba skala.
1: Apa tuh? Oh, agak ngeska sedikit ya? Agak ngeska sedikit. Iya.
2: Tapi Susis kan reggae.
1: Iya.
2: Ska, sekarang ska.
1: Tapi pakai gendang ternyata Kang ya?
2: Iya. Jadi kita namakan ini skadang. Ska gendang.
1: Ska gendang.
0: Ska gendang.
2: Serah orang mau bilang apa lah.
1: Iya, bener-bener. Tapi ini ska gendang.
2: Iya,
1: ska gendang.
0: Boleh.
1: Jadi Kang Sule yang ngisi sendiri gendangnya?
2: Sampling? Enggak, itu teman.
1: Oh, teman. Okay,
2: ini juga kita lagu berdua nyiptainnya sama Ajun.
0: Oke.
2: Bareng-bareng lah kita.
1: Jadi gimana Kang waktu workshopnya lagu ini tuh Kang Sule ngasih materi udah jadi apa lirik dulu gitu misalkan.
2: Jadi kita ngobrol nih, Jun nih kayaknya fenomena ini oke juga nih diangkat nih ya, misalnya Komalan. Komalan tuh apa ya? Ya seperti inilah kita liatin tempatnya tuh spender tuh apa? Spender tuh gifter orang yang ngasih poin gitu. Oh ya, ini Ajun tulis gitu. Tulis udah jadi beberapa terus kayaknya agak kurang mendeskripsikan nih. Maksudnya harus kita iniin biar orang sadar gitu. Yeah. Kita lewe-lewein lah dengan kasihan koin lu kebablasan gitu kan. Akhirnya jadi dulu nih itu. Sebelum ada kata kasihan tuh jadi dulu sampai ke akhirnya pendekatan awalnya DM-DM-an. Sampai situ dulu.
1: Oke. Okay.
2: Udah jadi lagu, bikin dulu musiknya tuh. Okay. Kayaknya dua paragraf gitulah, dua kali balikan, ini kayaknya harus diganti deh liriknya gitu.
1: Oh.
2: Nah pas take itu gua ganti pakai kasihan.
1: Oh, improve.
2: Ya.
0: Keren. Benar-benar. Tapi selama produksi ada sesuatu yang menarik gak, Kang? Terjadi apa? Selama produksi.
2: Yang menarik sih tukang beca doang ya.
1: Jangan.
0: Iya. Ya salah sih.
1: Beca kan di belakang enggak menarik. Mendorong.
2: Iya. Tapi kan dia narik juga.
0: Iya sih, narik beca.
2: Mana Bang? Narik.
0: Iya. Oke, salah pertanyaan gua.
1: Iya. Ada yang bisa diceritain enggak Kang selama proses produksi?
2: Enggak ada, kita prosesnya cepet banget.
1: Oh iya.
2: Jadi malam itu kita malam nulis ya Jun ya. Malam nulis.
1: Oh ini Ajun nih.
2: Iya.
1: Ada ternyata di sini.
2: Iya. Malam nulis. Hah? Ini tukang suling OPJ dulu nih.
1: Oh iya benar.
2: Iya.
1: Oh iya. Ingat,
2: seninya kuat dia.
1: Tapi
2: memang dia tuh jago di lirik lah.
0: Oh, oke.
2: Okay.
0: Lirik kanan, lirik kiri, Bang, bukan?
2: Lirikan mata.
1: Berarti enggak jago di suling, Kang. Jagonya di lirik.
2: Iya.
0: Oke, lanjut Kang.
2: Satu hari kita jadi itu terus beberapa hari kita lempar ke pemusik, terus pemusik oke. Itu semingguan lah.
1: Wow, cepet banget kan?
2: Iya, seminggu kita langsung tag berapa kali? Tag satu kali, dua kali? Dua kali.
1: Wow, gila. Emang musisi.
0: Bener.
1: Darah seni banget sih.
0: Bener.
2: Bukan perkara musisi sih, males nge-tag sih. Udah, gue masih jadinya.
1: Iya.
2: Karena gini, orang kan udah. Tag lagi, nyanyi, ntar yang dipilih yang depan.
1: Iya. Buat apa?
2: Kalau udah oke, udahlah. Kecuali kalau misalkan gue nyanyi, nih kurang enak nih Jun, sekali lagi nih. Kadang-kadang bisa 3-4
1: kali. Tapi kalau udah enak, ngapain di tag lagi?
2: Iya, ngapain di tag lagi kan, ngeluar energi, ngapain?
1: Betul.
2: Mendingan ngopi di depan.
0: Ah, itu dia.
1: Iya. Berarti secepat itu Kang lagu jadi ya?
2: Cepat.
1: Oh.
2: Cepat.
1: Itu udah bener-bener sampai di mixing tuh Kang. Udah selesai banget tuh.
2: Ya, kalau mixing tambah hari.
1: Oh, tambah-tambah lah ya.
2: Oh, okay. Kalau mixing. Kalau untuk jadi lagu sampai ke mau ke mixing itu seminggu lah.
1: Oh.
2: Mixing kurang lebih berapa hari Jun mixing?
1: Berapa?
2: 4 hari.
1: 4 hari.
2: Mixing 4 hari. Gokil. Mastering ya mungkin bareng lah sama hari itu.
1: Gokil. Cepat banget buat
2: cepat. Bukan cepat seadanya aja. Gitu.
1: Nih mau diangkat Kang. Mau diangkat ini punten Kang mau diangkat. Atuh lah Kang. Iya.
2: Karena gue mah orangnya nggak perfect lah gitu.
1: Iya.
2: Maksudnya kalau orang ini kurang nih, ini harus gini lagi, ini harus gini lagi gitu.
0: Oke.
2: Taruhlah kayak syuting iklan aja gitu ya. Syuting iklan tuh bisa dari pagi sampai malam gitu.
0: Bener.
2: Gue dari jam 10 sampai jam 12.
1: Oh cepet.
2: Lo iya ngapain udah ya gitu-gitu? Eh jangan diambil. satu, ya kan?
0: Iya benar. Yang
2: diambil satu.
0: Iya iya iya.
2: Time is money.
0: Iya yeah. Betul.
1: Money is time.
0: Iya benar.
1: Oh gitu. Jadi emang se ya udah. Kang Sule pengen jujur aja lah di lagu ini ya.
2: Ya ya maksudnya ngikutin fenomena aja lah. Ngikutin fenomena. Betul. Terus lebih ke mungkin edukasi sedikit lah kepada teman-teman yang bermain TikTok, jangan berlebihan lah. Itu secukupnya. Hanya mengingatkan saja. Kadang-kadang kan orang kalau udah diingatkan, enak malah keterusan.
1: Iya, jangan begitu dong.
0: Benar. Jadi harus bijak gitu
1: bijak.
0: Ya.
1: Bijak.
0: Oke, sekarang kita mau ngajak Kang Sule main games. Kita punya games.
2: Siap.
0: Satu kata untuk.
2: Iya. Satu kata untuk.
0: Iya.
1: Jadi Kang Sule jelasin.
0: Jadi, aku jadi lempar ke gua. Jadi nanti kita menyebutkan nama,
1: yeah.
0: Kang Sule bisa apa ya, kayak menjelaskan, mendeskripsikan dengan satu kata.
1: Kasih satu kata aja
2: buat yang nama buat itu.
1: Iya.
2: Oke.
0: Oke. Kita kita coba
2: misalkan,
0: ya.
2: Misalkan Pak Jokowi.
0: Iya. Yeah, misal.
2: Solo.
0: Iya. Yeah, iya benar. Kayak
1: gitu.
0: Itu benar.
1: Tapi itu contoh ya.
0: Itu contoh ya.
1: Itu contoh tapi ya.
0: Okay. Agak deg-degan
1: ya. Kan nih kita.
2: Kenapa deg-degan?
1: Gak apa-apa, contoh kan? Contoh kan? Iya.
0: Gak expect aja kan?
1: Iya.
2: Gue aneh mah orang-orangnya. Bilang gue Pak Jokowi, kalau kok deg-degan?
1: Iya,
0: apa-apa.
1: Iya, gak apa-apa.
2: Kan ada salahnya.
1: Iya. Takutnya Pak Jokowi lagi di sini, lagi gak di Solo takutnya.
2: Kan gue gak bilang Pak Jokowi mantan presiden.
1: Oh iya benar.
2: Tetangga gue Pak Jokowi di material.
1: Iya benar sih.
0: Benar. Oke lanjut aja. Iya.
1: Main aja kita main. Mana?
0: Oke.
1: Kasih nih.
0: Oke, kita mulai dari yang pertama.
1: Ya. Yeah.
0: Satu kata untuk Rizky Febian.
2: Satu kata.
1: Satu kata. Yeah.
0: Hanya satu kata.
1: Mendeskripsikan Rizky Febian.
2: Best.
0: Wow. Oke.
1: Oke. Okay. Satu kata Kang Sule untuk Enjan.
2: Juara.
1: Waduh.
0: Kalau untuk Putri Delina.
2: Cantik.
0: Ah. Oke.
1: Okay. Untuk Mahalini.
2: Baik.
0: Oke, okay, selanjutnya untuk Haji Andre.
2: Pelit.
1: Satu kata untuk Parto.
2: Lucu.
1: Oke. Okay. Okay.
0: Untuk Mami Nunung.
2: Ngompol.
1: Satu kata untuk Oni.
2: Kang Ibing.
1: Oh, Kang Ibing.
0: Untuk Ogi.
2: Kasbon. Kok ya ada di otak gue Kasbon ya Sogi ya? Karena emang dia sering.
1: Wah kacau kan? Oke okay. Kacau sih. Oke okay.
0: Terakhir okay. Satu kata untuk cewek komalan.
2: Laku.
1: Amin. Itu oke.
0: Okay. Itu dia ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kang Sule.
1: Jadi
0: buat kamu yang ingin bertanya, nanti kita akan menjawab pertanyaan kamu setelah satu ini ya.
1: Oke.
0: Okay. Tetap DML sih. Music.
1: Live chat. Yeah.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, barengan sama Kang Sule.
0: Yoi. Wah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Kang Sule.
1: Betul.
0: Udah main games juga.
1: Ya, betul.
0: Udah,
2: seru banget.
0: Seru-seru ya. Ngobrolin sama soal cewek komalan juga.
1: Betul.
0: Nih. Nah, sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman produser yang sudah bergabung bersama kita di live chat YouTube RRI. Ada siapa aja tuh, Lan?
1: Ada dari Undang Nurdin. Katanya main ke Purwokerto atau Kang?
0: Aduh.
2: Ah, dia cocok dengan komenannya karena namanya Undang.
1: Undang, benar. Spesial sih ngundang orang.
2: Ya udah. Lu tinggal undang gua pasti ke Purwokerto.
1: Oh, itu dia. Diundang aja. Diundang aja.
2: Sule diundang-undang ke Purwokerto. Kenapa Sule datang? Karena diundang sama undang.
1: Yang ngundang, undang.
0: Iya,
1: benar. Benar.
0: Okay. Agar ribet ya. Lanjut.
1: Terus ada juga dari RRI Banten 70. Katanya keren Kang Sule, lope.
2: Terima kasih.
0: Sedap.
1: Terus ada juga nih dari Susan katanya. Lucu denger lagu cewek komalan jadi tren baru lagi nih gitu. Ditunggu udah dikasih, katanya udah dikasih like di MV-nya. Oh, udah lapor dia kan.
2: Ya, itu ini apa masih video lirik?
1: Oh iya, ya.
2: Nanti video klipnya itu tanggal 10 Juli insyaallah.
1: Ditunggu berarti ya.
0: Satu minggu lagi.
1: Ya. Oh dia nanya juga nih Kang, Sule bergaya koboi apakah akan jadi ciri khasnya katanya?
2: Oh, enggak.
1: Enggak ya?
2: Enggak. Gua kan gitu kalau lagi pengen celana pendek. Kalau pengen kuning.
1: Kirain emang naik kuda kesini ya Kang?
2: Enggak. Naik kuda, cuma enggak muat kuda catur yang gua.
1: Jalan L.
0: Agak ribet ya.
1: Iya.
0: Agak ribet.
2: Nyampe.
1: Terus ada juga nih Kang dari Bayu Ananta katanya apa yang bikin Kang Sule pengen bikin lagu cewek komalan?
2: Ya itu tadi kita udah cerita sih kan. Pengen aja. Pertama iseng, yang kedua mungkin ngasih tahu sama orang-orang lah, jangan sampai kebablasan gitu aja lah.
0: Harus bijak ya. Harus bijak. Benar.
1: Terus ada Tiara nih, yang berapa lama Kang Sule untuk proses buat lagu komalan? Cewek komalan.
2: Tadi kan udah dijelasin.
1: Tadi udah ya, enggak dengerin ya.
2: Enggak, dia komennya sebelum kita jelasin sudah.
1: Sinyal.
2: Ya, yang salah kita.
1: Iya. Maaf.
0: Oke, Kang. Ya. Mungkin sebelum kita sudahi malam hari ini ya, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia
1: atau Sule lovers?
0: Sule lovers.
2: Apa ya? Ya bijak dalam bermain media sosial lah. Ya. Jangan terlalu gampang percaya. Betul. Hati-hati dengan akun-akun yang enggak jelas. Sekarang banyak banget penipuan-penipuan.
0: Yes.
2: Banyak orang yang ketemu di media sosial terus dia sampai celaka dan lain-lain. Jadi hati-hatilah, jangan percayalah.
0: Gitu. Betul, jangan mudah langsung percaya gitu ya, Kang.
2: Apalagi kalau di TikTok itu ada yang mohon maaf ya, kayak DM, gabut, PCS, dan yang lain-lain kayak gitu. Itu hal-hal dewasa kayak seperti itu hati-hati, itu betul. Penipuan semua.
0: Yes.
1: PCS itu video call seru kan?
0: Iya, video call
1: kan? Maksudnya biar seru-seruan kita.
2: PCS itu video call Sule.
0: Iya, siapa tahu ada yang ngaku-ngaku Sule kan?
2: Iya, itu hati-hati. Banyak-banyak, udah banyak korbannya.
1: Iya.
2: Dan itu memang penipuan.
0: Yes, betul.
1: Bukan Kang Sule yang mau ditelepon berarti. Bukan.
2: Itu aja sih pesan saya, lebih bijaklah dalam bermain media sosial.
0: Betul, itu dia.
1: Tapi ada satu lagi nih Kang, boleh gak nih? Ada Kang Sule boleh bilang prikitiu gak? Kangen banget katanya.
2: Prikitiu?
1: Tuh, udah tuh, dikasih.
0: Tapi prikitiu itu dari mana Kang?
1: Iya.
2: Lupa gua.
1: Dari Makmur.
2: Jadi ini enggak, prikitiu itu waktu zaman OPJ itu.
1: Oh.
2: Jadi gua baca di salah satu apa ya, lupa lagi gua lah.
1: Koran?
2: Enggak, lupa lagi pokoknya. Tapi prikitiu itu ketika Ajis lagi sama cewek.
0: Okay. Gitu.
2: Terus gua nongol kan. Asik. Prikitiu.
0: Oh.
2: Gitu.
0: Oh.
2: Kalau zaman dulu tuh ada with you.
0: Mungkin
1: dicie-ciein gitu.
2: Betul. Nah, tapi itu kan bisa digunakan apapun.
0: Ya udahlah. Benar.
2: Hidup ini tenang aja, yang penting kita akan prikitiu pada
0: waktu. Itu dia.
2: gitu ya.
0: Oke, terima kasih Kang Sule.
3: Makasih banyak.
2: Makasih. Ingat sama Pricky Team sampai saat ini.
1: Terima kasih. Sukses buat lagu-lagunya Kang Sule ke depannya.
2: Terima kasih. Sukses juga buat kalian.
1: Terima kasih. Jangan kapok buat main kesini Kang ya.
2: Siap. Nanti kalau ada lagu lagi pasti aku promo lagi di sini.
1: Siap.
0: Jadi teman Bro 2 jangan lupa buat selalu dengerin lagu Cewek Komalan ya di semua DSP ada ya Kang?
2: Iya.
0: Musik video video lirik juga ada.
2: Udah ada. Di semua platform udah ada kalau mau dengerin.
0: Yes. Dan tadi bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia.
1: Jangan lupa di komen, di like juga YouTube Kang Sule pastinya ya.
0: Alright. Oke, kalau gitu kita pamitan teman Brodo karena udah hampir jam 8. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya.
1: So, Elan pamit.
0: Edit pamit
1: dan juga
2: saya Gubernur Uganda pamit.
1: Bye teman Brodo.
4: Koma 1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

0: English Lisyes. Belajarnya enak banget.
1: Pro 2 FM, Kulu teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Balik lagi di English Lisyes, belajarnya enak banget. Dan masih bareng teman-teman dari Barbel. Ada Kiki Kafka dan Magrien. Halo guys.
2: Halo.
1: Wah, okay deh. Jadi malam hari ini kita bakal ditemani sama mereka bertiga. Dan kembali seperti biasa kita akan belajar tentang kosakata dalam bahasa Inggris ya. Okay. Jadi malam hari ini we are talking about apa?
2: Hari ini kita temanya music dan instrument.
1: Okay, nah. Music and instrument. Okay, menarik ya. Akan seputar alat musik gitu ya.
2: Yes.
1: Dan perintilan-perintilan ya berarti.
2: Yeah. And songs.
3: Everything related with music.
1: Okay.
3: Yes.
1: Everything related with music. Ya, itulah ya. Jadi buat kalian yang mau tahu tentang grammar seputar itu lah ya, musik-musikan, kalian pastiin simak di sini. Dan jangan lupa untuk nonton, mampir juga di TikTok kita di akun @pro2bengkol yang juga lagi live. Selamat malam buat teman-teman yang ada di TikTok. Oke, okay. Silakan untuk Kiki Kafka sama Magrien.
4: Hello everyone, good evening. Today kita mau ngomongin apa? Tadi udah dibahas, kita mau ngomongin tentang music and perintilan-perintilannya tadi.
3: Betul.
4: Okay, so biasanya kalau Gen Z sekarang kita tuh sangat familiar with music and songs. Kayak setiap kegiatan kita selalu diiringi sama music, mau di cafe, mau itu di headphone kita, even kita belajar pun pakai music.
1: Iya.
4: Iya, benar. Tapi kadang kita tuh punya banyak macam apa ya, genre, apa bahasa Inggrisnya kak?
2: Genre.
4: Iya. Yeah.
3: Betul.
4: Iya. Yeah, jadi kayak ada yang namanya istilah jadi music taste atau selera music.
1: Betul. By the way, itu ada Bang Arif Rahman Hakim tuh, dosen kita tuh bahasa Inggris tuh. Hai, Mr. Arif.
2: Mr. Arif.
3: Even though I don't know you.
1: Halo. Iya. Beliau apa ya? Lecture di Universitas Islam Negeri.
4: Oh.
1: Bengkulu. Dan baru pulang dari Amerika Serikat ya.
4: Wow.
1: Hai, Mr. Arif. Udah mampir ya. Ya, jadi silakan. Jadi apa nih ya? What about music instrument?
3: Mm-hmm. Tadi kita sebelum masuk ke instrumentsnya kita
4: lagi bahas genre.
1: Yes, genre. Yeah. Oke. Okay.
4: Betul.
3: Genre favorite kalian apa?
4: Kalau aku sih pop ya.
3: Oh, oke.
1: Oke. Pop ya.
4: Pop and
3: common aja, normal aja.
1: pada umumnya.
4: Iya.
1: Yeah. Padahal sekarang banyak ya, ada ballet gitu ya, ada jazz.
4: Iya, aku juga suka sih jazz buat belajar, itu cocok.
1: Oh. Kalau Magrien kamu suka apa?
5: Aku suka
1: banyak. By the way, mic kamu kejauhan kayaknya deh.
5: Oke, gini.
1: Oke, ya oke.
5: Aku banyak sih sama kayak Kak Kafka, aku juga suka pop, aku juga suka dengerin kayak R&B. Aku juga nggak tahu apakah ini termasuk genre musik karena masih banyak perdebatan, katanya bukan genre musik, itu kayak indie gitu kak.
4: Oh.
5: Kayak folk gitu, lagu-lagu yang slow mungkin.
1: Kayak folk tuh anak Gen Z banget ya.
3: Aku nggak tahu apa ya itu.
1: Ya itu salah satu genre mungkin
3: terbaru.
1: Bernadia CS lah ya kayaknya.
4: Oh
1: iya.
3: Folk.
1: Ya, kayak folk.
4: Mm-hmm.
1: Ya.
4: Yeah.
1: Gitu-gitulah.
3: Ya, spellingnya gimana tuh, Magian?
5: V-O-L-N-K, kayak folk.
4: Oh, yeah.
1: Folk.
5: Ya, kayak.
4: Mungkin kayak example songsnya gimana? Judul gitu.
5: Kayak lagu Novo Amor, terus kayak SYML, kalau kalian pernah dengerin, gak tau.
4: Oh.
1: Agak.
5: Kayak sedikit berbeda ya.
3: Kamu tuh suka lagu yang ini, yang underrated gitu.
5: Iya, aku suka banget lagu yang underrated.
4: Typical
5: gitu.
4: Gen Z.
5: Iya,
4: Gen Z
3: parah. Padahal kita juga Gen Z, Kafka.
5: Iya, betul.
3: Kalau Kafka, band favorite-nya apa?
4: Kalau aku tuh banyak ya. Kalau band tuh biasanya aku suka yang lagi viral itu Nicki.
1: Nicki.
4: Ya.
1: 88 Rising.
4: Iya, betul banget. Nicki, aku benar-benar hobi banget dengerin dia karena every taste of music aku suka. Popnya tuh ada, balad dia ada, ya.
1: Mungkin I Fall in Love in Jakarta ya.
4: Yeah.
1: Nah, itu dia.
5: Nice.
4: Exactly.
1: Ya ya ya ya ya.
4: Kalau Kak Kiki gimana? Ini pasti edgy tesnya nih.
3: Aku sukanya memang lagu-lagu yang lagu lama, tapi lagu luar. Tahun 70-80.
4: Oh.
3: Kayak ABBA, Michael Jackson.
4: Yeah. ABBA tahu deh.
3: Aku dengerin isi playlist aku tuh semuanya lagu-lagu lagu-lagu mereka. Lebih apa ya? Kayak lebih, aku gak bilang musik sekarang jelek, yeah, tapi yeah, kalau lagu dulu tuh kayak lebih kerasa musiknya.
5: Oh, kayak ada feelnya.
3: Iya, iya, iya, iya, iya.
1: Lebih berarti dengerin kerasa. Queen juga gak
3: iya,
1: sih?
3: Iya, betul, Queen.
4: Yeah, Bee Gees, yeah, yeah, yeah. Oh. The Beatles, ya. Yeah.
5: Oasis gak dengerin, Mbak? Apa? Okay. Lagu Oasis?
3: Oasis enggak, Oasis itu rock ya.
1: Iya, ya, jatuhnya udah, ya udah.
3: Oasis kayaknya.
1: Oasis tuh udah masuk ke rock sih, alternatif rock kayaknya ya.
3: Kurang suka aku.
4: Oh, iya.
3: Enggak masuk. Kalau Aldi Taher kayaknya suka kalau Oasis.
4: Mungkin ada di sini followers Barbel atau tontonan Barbel ini yang nontonnya Aldi Taher ya.
1: Iya, iya, iya. Ya,
3: kalau Bang Dika suka genre apa Bang? Kalau dengerin lagu? Abang suka denger lagu gak?
1: Iya, suka.
3: Harusnya suka ya.
1: Harusnya suka ya.
4: Setiap hari dengerin lagu.
1: Kalau justru kalau karena sering ya, karena kerjanya udah dengerin lagu. Tapi kalau di luar sini aku dengerinnya podcast.
4: Oh.
1: Karena udah terlalu sering denger ya. Jadi misalnya ini kalau hari-hari, misalnya kalau kayak di rumah atau misalnya aku lagi olahraga, itu pas aku pasti dengerin podcast.
4: Oh.
1: Gitu. Kayak di karena di misalnya di mobil udah dengerin musik nih, yeah, di kantor dengerin musik. Jadi
4: muak.
1: Me time aku gitu buat olahraga atau buat misalnya aku lagi jogging atau lagi apa, pokoknya kalau di telinga itu pasti aku dengerin podcast di motor atau aku dengerinnya podcast biasanya. Tapi kalau ngomongin tentang genre, kayak aku lebih seneng alternatif rock sih.
4: Kelihatan sih vibesnya.
3: Typical cowok ya.
4: Iya.
1: Betul.
3: Cowok macho.
1: Jadi kayak dengerin misalnya kalau yang agak keras sih mungkin Dream Theater gitu. Tapi kalau yang enak biasanya aku kayak Panic at the Disco.
3: Sama jujur sih enggak tahu ya aku.
5: Panic at the Disco kayak pernah denger deh. Oh. Satu lagu yang famous apa ya?
1: New Perspective.
3: Enggak tahu aku.
5: Tapi pernah denger.
1: Oh my god, mereka tidak tahu Panic at the Disco. Apakah ini akan saya klip lagi?
5: Itu tahun berapa Bang? Lagu band baru? Band maksudnya enggak, 2000-an?
1: Enggak terlalu baru ya, round 2000-an lah. Panic at the Disco atau Alter Bridge kalian dengar? Tahu?
3: Enggak.
1: Lagu ya When I Open Your Eyes gitu. Ya udahlah, nanti kita puterin aja ya.
3: Itu band dari negara mana Bang?
1: Nah, kalau negara sih aku nggak begitu tahu ya, karena maksudnya.
3: Tapi dia lagunya bahasa Inggris.
1: Ya.
4: Oh.
1: Dan ntar aku putarin lah buat kalian.
4: Oh, boleh, boleh.
1: Ya oke, okay. next apa nih kosakatanya?
3: Kalau ngomongin lagu itu kalian selalu mantengin ini nggak? Kalau zaman dulu ya, kayak di inbox gitu, ada istilahnya chart. Atau tangga lagu.
4: Iya.
3: Jadi top song minggu itu nomor satunya apa? 2, 3, sampai 10 ya, top 10.
1: Kalau di Pro 2 tuh top 20.
4: Oh,
1: sampai 20.
3: Top 1-nya apa nih minggu ini?
1: Apa ya minggu ini ya? Harusnya minggu besok lah ya harusnya. Kan belum ngelewatin minggu, ini Jumat baru.
3: Oh iya.
1: Ya programnya hari Sabtu sama Minggu.
3: Itu berarti diputerin pas lagi
1: ya, kalau Sabtu top chartnya lokal sini, ntar kalau hari Minggu tuh top chartnya nasional. Gitu, ya.
3: Top chart sini maksudnya Bengkulu?
1: Ya Bengkulu.
5: Lagu daerah Bengkulu berarti?
1: Enggak, maksudnya yang sering diputar lagu pop ya, lagu pop atau pokoknya yang sering di request di Pro 2 Bengkulu gitu.
4: Oke. Tadi kan kita udah ngomongin tentang songs, terus juga genre of the music gitu, of the songs. Terus kita tuh yang namanya songs, music itu pasti kan ada yang namanya instrument. Sih? Tanpa instrument apa sih lagu itu ibaratnya. Nah, ngomongin tentang instrument tadi, instrument tuh kan banyak. Kak Kiki pernah gak main instrument?
3: Dulu pernah waktu SMA main pianika.
5: Kayak semua orang pernah.
3: Itu kan instrumen juga.
1: Pianika bahasa Inggrisnya apa tuh? Sama?
3: Pianika apa ya bahasa Inggrisnya? Aku coba cari dulu ya.
5: Boleh.
1: Oke, kalau instrumen apa nih yang apa ya, common di Indonesia?
4: Kalau common itu biasanya gitar, iya enggak sih? Iya, yeah. Betul, gitar.
5: Acoustic gitar atau electric?
1: Electric gitar.
4: Iya, betul.
1: Terus spellingnya gimana tuh?
3: Gitar itu G-U-I-T-A-R.
4: Yeah.
3: Guitar.
4: Guitar.
1: Tapi cara bacanya?
5: Guitar.
3: Guitar. Guitar.
1: Kayak terjebak sama pertanyaan itu ya. Karena kalau orang tahunya gitar gitu.
3: Iya,
1: yeah,
3: dia mirip-mirip. Mirip-mirip sama bahasa Indonesia kan.
1: Selain ya, itu ada Fer, ada Grey, ada Adi.
3: Halo. Ya. Oh, kalau pianika tadi bahasa Inggrisnya melodika. Tapi kayaknya orang-orang di US atau di...
1: Tuh benar tuh kata Adi, pianika tuh melodika.
3: Iya, di Europe gitu-gitu kayaknya enggak pakai pianika ya. Jadi enggak begitu common, atau aku aja yang enggak tahu mungkin.
4: Betul-betul.
1: Iya, ini enggak sih anak-anak di luar itu belajar pianika enggak sih?
3: Kayaknya sih enggak.
1: Itu Mr. Arif yang dari Amerika, di Amerika anak-anaknya belajar pianika enggak? Soalnya anaknya sempat sekolah nih di
3: di sana. Di Indonesia SD, SMP, SMA semuanya.
1: Udah pasti ya.
3: Pasti meniup pianika.
4: Betul. Kalau enggak pianika, flute.
3: Oh iya, yeah,
4: seruling.
3: Flute seruling. Yeah. Flute itu spellingnya gimana, Kafka?
4: Itu ada di F L U T E.
3: Flute. Kafka pernah main seruling?
4: Pernah, tapi seruling tarik yang ditabot itu tahu kan? Itu seruling enggak sih?
1: Sweet. Gitu Kak. Iya sih. Gitu loh.
4: Iya.
1: Indri burung.
4: Iya, itu sampai disita sama orang tua itu karena malam-malam main.
1: Ya.
3: Kalau Magrian ada suling pernah gue main instrumen enggak?
5: Aku pernah main keyboard. Iya, tapi kayak karena susah, mungkin karena akunya juga kurang minat jadi kayak berhenti.
1: Oke. Okay.
5: Karena itu sih. Sama ya pianika, karena mostly kayaknya setiap anak pasti pernah main pianika enggak?
4: Betul.
5: Untuk
4: ngambil
5: nilai SBK.
4: Benar-benar.
1: Ngambil mulok ya, muatan lokal. Yeah. Nah, tapi kalau di zaman kalian tuh kesenian tuh apa namanya?
3: Iya, muatan lokal.
1: Sama ya.
3: Kalau aku nggak sih seni budaya.
5: Seni budaya, iya.
1: Oh iya ya, mungkin ada inilah ya, perbedaan tuh sama aja.
3: SBK.
1: SBK ya.
5: Seni budaya.
1: Wah, orang tua banget tuh, mulok, muatan lokal. Aku pernah main serdam.
4: Apaan tuh?
1: Serdam ini alat yang di drumin itu nggak sih?
3: Senar drum.
1: Iya, kalau nggak salah ya.
4: Serdam. Oh. Apa tuh serdam, Vera?
5: Senar drum kah?
4: Suling burung. Suling.
3: Itu suling yang di tampo tadi ya.
1: Suling burung. Suling burung. Sweet ciut.
3: Kalau flute atau seruling itu termasuk ke kategori
5: string
3: wind instrument atau instrument yang ditiup.
1: Okay.
3: Karena ada berbagai macam. Ada selain wind instrument, ada string instrument. Itu alat musik yang dipetik. Contohnya kayak gitar tadi. Terus selain itu ada cello, harpa, itu juga. Tapi di sini kayaknya nggak ada ya yang main harpa. Nggak tahu sih aku.
5: Kayak aku pernah lihat ada sih.
3: Ada ya?
5: Di Indonesia mencari bakat itu dia main.
3: Enggak mau, mesti di
5: Bungkul. Oh, di Bungkul. Enggak.
1: Ya. Kayak di Bungkul kayaknya
4: jarang kayaknya.
3: Terus selain itu ada biola.
4: Oh, biola.
3: Biola itu bahasa Inggrisnya violin.
4: Violin.
3: Spellingnya V E I L E N. Kalau nggak salah, pacarnya Kafka itu pemain violin. Iya kan?
4: Iya, jadi sebenarnya dia tuh masuk ke komunitas orkestra di Bengkulu.
1: Gitu.
4: Jadi dia lumayan sering surrounded by yang main musik gitu.
3: Hebat ya. Berarti di Bengkulu tuh ada komunitas
4: ada
3: orkestra.
4: Ada. Tapi baru tahun ini.
3: Keren.
1: Karena itu ya, kayak keren. Maksudnya itu biola itu salah satu instrumen yang tidak umum gitu.
3: Betul.
1: Orang kan kalau commonnya biasanya gitar gitu ya kan.
3: Betul.
1: Ya, keyboard, piano tuh udah banyak lah ya. Pas orang ada bisa main biola, kayaknya wah menarik nih biola.
3: Iya. Berarti dia les gitu-gitu ya?
4: Ngajar.
3: Dari
4: jadi
1: coachnya gitu ya.
4: Wow, luar biasa.
1: Ini kalau namanya disebut biasanya saya tahu nih, soalnya tuh circle-nya biasanya gitu-gitu aja tuh. Halo semuanya, Tika 0996. Ya udah deh, kita break dulu kali guys ya.
4: Boleh. Oh, baru ini.
1: Nanti okay. kita bakal balik lagi ya. Kita masih. Jadi buat yang kalian yang ketinggalan obrolan ini, kita lagi ngomongin tentang music instrument ya.
4: Ya.
1: Jadi beberapa nama instrumen dari alat-alat musik gitu ya dalam bahasa Inggrisnya kita belajar di sini. Oke.
4: Benar.
1: Yaudah kita break dulu. Karena berhubung mereka enggak tahu Panic at the Disco. Aku puterin lagu yang buat mereka.
5: Boleh.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Oke, kita balik lagi ya, masih di Englishlicious. Ya, ya gitulah lagu Panic at the Disco ya. Yeah.
2: Okay. Vibes-nya kayak tahun 2010.
3: Iya, yeah, yeah. Aku salfok deh.
1: Gitulah lagunya, seru gitu. Oke, what next teman-teman?
4: Oke, tadi kan kita udah ngomongin soal instrumen. Tadi udah topnya di flute tadi ya kak?
2: Iya.
4: Yes. Yeah. Oke. Okay. Kayaknya masih banyak deh. Tadi ada alat musik, tiup, terus ada petik, terus tekan tadi kayak keyboard.
2: Iya. Yeah,
4: benar. Selain keyboard tadi ada pianika. Tapi pianika tuh kayaknya combination nggak sih mbak? Ya.
3: Combination.
1: Tiup dan tekan.
4: Iya. Multitasking ya.
2: Iya betul. Tidak bisa berbunyi tanpa ditiup ya, dan ditekan. Itu unik ya penciptanya.
4: Iya, jujur.
2: Mungkin mau buat piano tapi versi versi budgetnya.
4: Iya, betul.
3: Versi budget.
2: Betul. Kalian bisa main piano enggak? Atau pernah main piano enggak?
3: Keyboard tadi hampir sama.
2: Oh iya, keyboard ya.
1: Cara konsep sama ya.
3: Iya. Yeah.
2: No, I mean piano besar, grand piano.
4: Kayaknya aku belum pernah megang juga deh.
2: Yes, betul.
1: Ada tuh di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta.
2: Oh, itu bisa dimainkan sama.
1: Bisa sih, bisa kalau kalau yang bisa main sih.
2: Oh.
1: Entah masih ada ya, harusnya sih masih ada ya. Harusnya masih ada.
3: Public space.
1: Iya, di public space.
2: Wow, aku juga gak pernah sih ngelihatnya itu di Bengkulu ini.
1: Iya.
2: Menyentuhnya pun
4: jarang
2: apalagi.
4: Ya, betul.
2: Selain instrumen yang dipetik dan ditiup, ada juga namanya percussion instrument. Itu alat musik yang dipukul.
4: Oh.
2: Percussion itu spellingnya P-E-R-C-U-S-S-I-O-N.
4: Oh.
2: Contohnya kayak drum. Ya, drum itu dalam bahasa Indonesia artinya drum. I mean apa ya? Kita ngomongnya drum itu
4: alat musik pukul.
2: Iya. Apa sih bahasa Indonesianya?
4: Gendang.
2: Yes, gendang.
4: Maksud enggak sih gendang ya?
3: Gendang.

0: loh yeah, yang yeah. di band ada kan?
1: Iya ya.
0: Itu drum kan?
1: Oh,
0: drum
1: betul.
0: Set gitu.
1: Betul. Iya. Yeah, yeah. Kita nyebutnya juga drum.
2: Iya, yeah, yeah. drum.
1: Artinya drum. Secara bahasanya.
2: Benar.
1: Atau gendang. Hmm. Betul. Selain itu apalagi yang dipukul?
0: Ini kayak yang sering Upin Ipin mainin yang waktu Boria suka itu kak yang maracas.
1: Oh.
0: Iya. Namanya maracas.
1: Itu dipukul juga kah?
0: Digoyangin.
1: Oh,
3: di shake gitu ya.
0: Iya, di shake.
1: Oke.
3: Oke.
4: Angklung, nah itu salah satu yang di shake juga tuh angklung tuh. Angklung kan digoyangin kan.
1: Oh, angklung aku punya. Iya.
4: Iya enggak sih di shake kan?
1: Betul, betul. Aku enggak pernah sih main angklung. Jadi enggak tahu gimana do re mi-nya, aku enggak tahu cara kerjanya gimana juga.
2: Iya, itu ukurannya tuh berdasarkan do re mi-nya.
1: Oh.
2: Iya, betul.
1: Nice.
4: Jadi kalau di do re mi tuh
1: iya.
4: Sebenarnya konsepnya sama aja kayak kita main pianika tadi sih. Jadi per bener. Apa do re gitu-gitulah.
1: Tapi itu unik ya, alat musik khas
4: Indonesia.
1: Indonesia
4: Jawa Barat ya.
1: Yes, di Eropa, di Mr. Arif di Amerika apakah?
4: Kayak udah enggak nonton
1: lagi. Aduh. Di luar negeri enggak akan ada ketemu angklung ya.
2: Iya, benar.
4: Paling kalau ada pun angklung itu pasti diundang sama Kedubes Republik Indonesia untuk nampil biasanya KBRI gitu ya. Oke. What next?
2: Kalau biasanya angklung tadi kan, kalau angklung itu kan juga masuk ke traditional music kita kan, ya. Aku juga familiar sama yang namanya gamelan. Gamelan. Ya, jadi gamelan itu tuh juga ibaratnya satu circle sama angklung, sama-sama traditional music ya. Dan sulit atau jarang ditemukan kalau kita ada di luar negeri. Gamelan tuh juga dipukul. Ya. Jadi masuknya tadi ke alat musik apa kak? Tadi
1: ke percussion.
2: Benar, iya. Dan gamelan itu enggak ada bahasa Inggrisnya juga.
4: Oke, okay. Itu
1: sama dana, kayak angklung ya.
2: Betul.
4: Nah, dipanggilnya tetap apa ya, nama aslinya.
2: Yes. Jadi special gitu ya. Benar-benar special. Kalau dari aku jujur enggak pernah main alat musik sih, tapi enggak kayak apa di sebelah kita ada seorang keyboard sih ya. Jadi kalau untuk alat musik instrumen ini kayaknya cuma pianika deh.
1: Sama aku juga.
2: Iya.
1: Gitar pun aku enggak pernah main.
2: Ukulele aja enggak bisa.
1: Iya.
0: Ukulele.
2: Riting tangan jujur.
0: Sakit kali.
2: Iya. Tapi kalau kakak gimana? Bisa main gitar enggak? Atau
4: kalau gitar instrumen? Tuh kayaknya banyak ya alat musik paling basic cowok bisa main sih.
2: Wah. Wow. Iya enggak sih? Bisa dong.
4: Kayaknya
2: bisa.
4: Itu di apa ya, mungkin skill alat musik cowok pertama tuh kayaknya gitar ya.
2: Iya betul.
4: Walaupun mainnya cuman ya cuman gonjreng-gonjreng aja ya. Bukan yang aneh-aneh ya. Standar-standar aja gitu betul. Pasti gitar tuh ada lah gitu.
2: Dan kalau biasanya kalau kita ada nonton gitu kan ada yang namanya performance ya. Performance itu penampilan. Spellingnya tuh ada di P, ada E, R, F, O R M A N C E performance.
1: Betul, penampilan. Itu biasanya kalau kita nonton
2: konser
1: betul.
2: Atau teman lomba akustik gitu.
1: Yes.
4: Wow.
1: Yes. Betul, itu kita nonton performance.
2: Betul.
1: Kalau konser apa nih Magrian? Bahasa Inggrisnya konser.
0: Concert gitu. Jadi spellingnya tuh ada C O N C E R N T.
1: Yes, concert. Kalian pernah nonton konser?
2: Pernah. Nadine Amiza?
1: Wow.
4: Makanya folk tadi.
2: Oh iya.
1: Oh, Nadine Amiza itu folk ya.
2: Oh. Kok aku enggak tahu?
4: Alah dia. Nadine Amiza itu adalah salah satu solois yang membawakan lagu genre lagu itu folk.
2: Oh. Amiza.
4: Mungkin kalau yang dulu awal-awal kayaknya Banda Neira.
2: Oh iya.
4: Ya kayak gitulah. Apa ya? Mendayu-dayu.
1: Salpriadi juga enggak?
4: Salpriadi. Payung Teduh gitu-gitu. Gitu-gitulah pokoknya banyak kalau sekarang.
1: Kalau Pak Green pernah nonton konser apa nih?
0: Hindia sama Rumah Sakit.
1: Oh.
0: Iya, yeah, dong.
1: Wow.
4: Okay.
1: Wow.
4: Wow.
1: Kamu tuh
4: wow.
1: Beneran Gen Z garis keras ya.
0: Kayaknya
4: ya. Kalau ini ya, berarti kalau ada konser-konser tuh akan nonton gitu ya.
2: Iya.
4: Wah, kalau Kiki udah nonton konser apa yang paling berkesan?
1: Aku paling suka nonton konser Dewa 19.
2: Wow.
4: itu yang sempat ke Bengkulu kemarin.
1: Yes,
4: ya
1: betul, itu top tier. Sebenarnya masih mau nonton kalau mereka konser lagi, tapi nggak di Bengkulu. Maksudnya mereka benar-benar konser mega besar.
2: Wow.
1: Itu masih masuk ke wishlist aku.
4: Wow.
1: Karena sebenarnya walaupun nonton konser di Bengkulu itu juga masuk kategori nonton konser ya, tapi aku nganggapnya sih kayak belum nonton konser. Cuma kayak festival music aja.
4: Tapi bulan depan bakal ada konser ya.
1: Oh ya.
4: For Revenge ya.
1: Itu
4: sama siapa tuh?
1: Band rock ya.
4: Cewek, Nakila. Iya.
2: Di mana?
0: Di Sport Center.
2: Nonton deh harus ntar deh apa chat teman aku dulu.
4: 15 Agustus ya.
1: For Revenge itu band luar ya?
4: Enggak,
1: band Indo. Oh, band Indonesia ya.
4: Kalau For Revenge itu mungkin lebih tepatnya ada lagunya lagu patah hati tapi versi cowok.
1: Oh.
4: Jadi enggak
1: point of view-nya
4: dari cowok. Jadi dia enggak menyanyi. Jadi dia lagu biasanya lagu patah itu tuh menye-menye.
1: Iya, betul.
4: Tapi mereka bawain alternatif rock gitu genrenya, For Revenge. Jadi makanya nanti kalau yang nyanyi, jadi pokoknya lagunya tuh POV-nya patah hatinya versi cowok.
1: Bahasa Indonesia.
4: Campur mereka.
1: Oke. Gitu.
4: Makanya namanya For Revenge gitu ya.
1: Yes, For Revenge.
4: Sebalas dendam.
1: Mostly semua lagunya sedih, maksudnya konotasinya negatif ya.
4: Enggak sebenarnya apa ya, menyuarakan patah hatinya cowok.
1: I mean, apakah mereka ada lagu yang ketika dia lagi jatuh cinta?
4: Kebanyakan patah hatinya sih. Kamu enggak terlalu familiar sama lagu For Revenge?
1: Enggak tahu. Mungkin kalau denger lagu yang paling terkenal mungkin tahu.
4: Kita puterin lagi.
1: Aku jujur nggak begitu banyak dengar
4: literasi
1: lagu-lagu
4: sekarang ya
1: Indonesia, iya.
4: Terus sebenarnya kalau
1: baru ya,
4: ya bisa dibilang baru ya, newcomer lah mereka. 2 tahun terakhir kayaknya mereka tuh itulah versi patah hatinya cowok.
1: Yes.
4: For Revenge gitu.
1: Lagi naik daun sekarang.
4: Ya apa ya, makanya Gen Z sekarang tuh pada ke mereka gitu.
1: Magrian tahu berarti For Revenge.
0: Yang beritahu aku cara itu bukan sih? Yang beritahu aku cara melupakan.
4: Ya, tuh.
1: Oh, itu For Revenge.
0: Iya.
1: Oke.
4: Ya gitulah, benar. Tuh kalau misalnya diputar lagi pasti oh yang ini.
1: Iya.
0: Kita enggak tahu.
1: Karena pasti di TikTok ada itu.
0: Iya.
4: Menarik ya. Apa lagi nih?
2: Oke. Tadi kita udah bahas tentang yang namanya performance ya, concert, terus juga artis yang akan datang bulan depan juga ya. Aku nonton deh. Terima kasih infonya ya kak.
4: Nggak tahu ya, tiketnya masih ada nggak ya?
1: Kamu mau lihat Nakila ya?
2: Iya. Karena aku suka banget sama lagunya Nakila tuh karena dia ada kayak dut-dut, ada beatnya gitu loh. Beat ada ketukan. Betul.
4: Dia apa ya? Hip dut ya. Jadi genre baru.
2: Betul.
4: Genre baru.
2: Iya, makanya kayak unik jadinya tuh.
1: Ya, tapi dia keren banget ya.
2: Iya.
1: Dia seorang Nakila itu.
2: Iya.
4: Walaupun sebenarnya kalau lihat dandanannya tuh agak aneh sebenarnya.
2: Iya.
4: Nyentrik tapi.
1: Iya betul.
4: Mungkin
1: betul.
4: Karena
0: itu ciri khas dia nggak sih?
4: Sebenarnya karena gini ya. Mungkin minggu depan ngomongin fashion boleh ya?
2: Boleh.
4: Jadi intinya pede kali ya.
2: Iya. Yeah. Iya benar.
4: Kalau pede kayaknya tetap bagus-bagus aja gitu.
2: Iya.
4: Dan kalian harus artis ya. Kalau kalian bukan siapa-siapa pakai baju kayak Nakila pasti dikira orang gila dari mana ini.
2: Iya sih, betul.
4: Bisa compang-camping gitu, rambut dikuncir dua gitu.
1: Itu culture enggak? Atau bukan part of culture?
2: It's a part of culture. It's a Gen Z thing juga. Iya. Betul. Dia tuh kayak apa ya? Gabungan dari combination styling Gen Z.
1: Oke.
2: Ada Y2K, ada apa itu namanya?
1: Campur
2: ya.
4: Iya. Mungkin lebih tepatnya kalau di era anak-anak generasi 90-an itu, di era mudanya kayaknya Widi Viera tuh.
2: Iya.
0: Dia dulu gitu ya.
4: Maksudnya ini apa ya? Kalau anak-anak dulu kan liatnya tuh yang cewek keren tuh si Widi Viera gitu ya. Kalau yang sekarang tuh cewek yang keren tuh Nakila.
2: Iya.
1: Keren untuk orang-orang yang
4: iya, kalau ya. Mundur kalau 2000-an tuh Widi Viera, kalau mundur 90-an udah pasti Dian Sastro Wardoyo.
1: Oh. apakah dia dulu nyentrik? Enggak. Maksudnya dia keren.
4: Keren gitu. Okay. Sekarang mau Dian Sastro masih keren ya by the way.
2: Iya, iya benar sih.
4: Jadi kayak kalau orang-orang kelahiran 8 bulan pasti kalau ditanya siapa cewek yang paling keren pasti ngomongin Dian Sastro.
1: Betul. Banget. Ngomong-ngomongin penyanyi, kalian pada bisa nyanyi enggak sih?
2: Kebetulan aku dulu alumni FLS 2N.
1: Wow. Oh,
2: tapi waktu SMA sih. Terus juga sering cover sama mas pacar kan.
4: Wow. Agak gimana ya? Nyanyi tapi diiringi biola. Biasanya biola kan dia instrumen tersendiri ya. Ada suara-suara itu agak gimana gitu.
1: Tapi dia
4: ya?
1: Gak bawain biola.
4: Oke. Okay.
2: Iya, dia main keyboard juga sama gitar.
4: Iya,
0: bisa semua berarti.
4: Bisa.
1: Berarti kamu menyanyi itu apa tuh? Apakah talent atau skill?
2: Karena aku ibaratnya karena terbiasa jadi kayaknya skill deh. Kayak
1: karena dilatih.
2: Dilatih iya. Karena dulu nyanyi-nyanyi doang kan. Kita enggak tahu yang namanya rhythm, kita enggak tahu yang namanya melodi,
0: harmony.
2: Beatnya yeah, iya, nyanyi-nyanyi aja. Kalau sekarang ada yang namanya teknik inilah, vibrala, kayak gitu, falsetto lah. Mungkin itu sih jadinya kayak diasah jadinya bisa gitu.
0: Skill jadi.
2: Betul. Wow.
1: Kalau Magrian bisa nyanyi enggak?
0: Enggak bisa. Big no banget kalau nyanyi enggak bisa.
1: Tapi kamu pernah enggak nyoba nyanyi terus apakah maksudnya dapat feedback dari orang-orang kayak
0: enggak
1: bagus kok suaranya?
0: Aku enggak pernah nyanyi di depan umum, even di teman gue aja.
1: Oh, gak. Harus bah. Itu. Karaoke di karaoke mungkin.
0: Karaoke pun aku diam. Karena aku kayak gak pede gitu mau nyanyi.
1: Aku jujur hobi nyanyi aku.
0: Oh.
1: Tapi aku menurut aku suaraku bagus-bagus aja.
0: Oh, aku pede.
1: Tapi feedback semua yang aku terima tuh semuanya jelek. Mereka tuh kayak aduh diam lah.
2: Enggak, kita harus menganut ajaran Nike lah, pede.
0: Iya,
2: betul.
1: Kayak fals itu fals banget. Jelek itu jelek banget.
0: Tapi yang penting happy.
1: Iya, yeah, tapi aku suka nyanyi. Yeah. Aku suka banget nyanyi, suka dengerin lagu, suka nyanyi juga.
2: Oh, musik banget berarti ya.
1: Iya, enggak yang musik-musik banget lah.
4: Berarti kalau ada hajatan orang nikahan, kamu akan maju. Enggak juga. Kamu nyumbangin sebuah lagu.
0: Sama MC-nya.
1: Enggak seberani itu juga.
4: Ya, kadang-kadang ada orang yang selalu akan tampil di depan ketika ada hajatan.
0: Iya, iya.
4: Walaupun suaranya bisa musik ke kanan, di ke kiri gitu ya kan.
1: Betul.
4: Ya udah kita break dulu ya teman-teman.
0: Boleh,
4: ya udah deh kita play dulu nih. Ada For Revenge nih buat
0: okay.
4: A game buat mereka lagi.

0: Oke, teman Pro 2, itu dia ada Four Revenge ya, lewat penyangkalan. Itulah lagu patah hatinya versi cowok. Oke deh. Kita punya 15 menit lagi nih buat ngomongin music. Apa ya tadi?
1: Music instrument, ya. Ya lagu songs ya, banyak ya.
0: Ya. Gitu-gitulah ya.
1: Oke. Kalau kita biasanya, karena kita ini adalah Gen Z yang punya genre music yang berbeda-beda. Dan juga tadi ada yang bahas tentang nonton konser. Ngomong-ngomong tentang pencinta music dan songs, biasanya ada yang tipikal dua orang nih. Ada yang kalau idolanya datang nonton konser itu wajib ngoleksi albumnya gitu. Tapi ada yang cuma jadi listener aja. Kalau aku jujur, aku adalah tipe yang kedua ya, cuman dengerin aja, ya. Yeah.
2: Tidak membeli merchandise, album.
1: SMP gitu. Dulu iya sih, K-pop tapi. Iya.
0: Yeah. Kayak orang koleksi. K-pop tuh sampai sekarang masih ngoleksi merchandise.
1: Masih.
2: Itu
1: ya.
2: Like lightstick ya.
1: Iya.
2: Tapi habit-habit kayak gini tuh mostly di K-pop aja.
1: Iya,
2: yeah,
1: yeah, betul.
2: Kayaknya nggak ada deh yang ngoleksi album Nadine Amizah. Atau ada? Aku nggak tahu.
3: Mungkin ada.
0: Kayaknya juga musisi Indonesia itu sekarang mereka kalau produknya kebanyakan digital kali ya.
1: Yes.
0: Dan kalaupun ada musisi yang ngeluarin album tuh mereka kayak package sama merchandise gitu. Kayak terakhir siapa yang ngeluarin itu kayak demasi mereka ngeluarin vinil gitu, piringan hitam. Sama vinyl. Buat apa? Kayak ada merchandise gitu-gitu. Jadi mereka jualnya limited gitu, kayak 1000 packs doang gitu-gitu.
1: Untuk fans sejatinya memang.
0: Iya, yes. Dengan harganya juga lumayan kan.
1: Betul. Gitu.
2: Tapi aku juga tipe yang kedua sih. Aku
0: nonton aja ya.
1: Listener aja. Oke.
0: Okay. Kalau K-pop kayaknya itu sangat militan ya. Selain harga tiketnya yang mahal banget ya. Dan mereka bisa berjuang untuk dapat itu juga.
1: Iya, kan? Betul.
0: Dan harus ada aksesoris juga gitu buat nonton konsernya gitu.
1: Bener.
0: Ya. Wow.
1: Kalau Magrian pasti ini yang nomor satu ini.
2: Enggak juga sih.
0: Enggak juga.
2: Karena aku suka semua.
1: Oh.
2: Yang satu campur sebenarnya, Mbak, kayak banyak banget band dan artis. Jadi kalau mau koleksi semua ya boncos juga.
1: Oh iya sih. Kan?
0: Betul.
1: Yeah.
0: Berarti kalian enggak ada yang K-popers gitu ya?
2: Enggak sih. Aku tuh dengerin Korea, dengerin K-pop, tapi
0: enggak yang
2: ngoleksi apa-apa.
0: Oh, okay. Cuma penikmatnya aja gitu ya. K-pop, bukan yang edit gitu ya.
1: Iya, palingan kayak Twice aku sampai ngoleksi like stick-nya itu.
2: Dulu ya, dulu.
1: Iya, dulu Twice. SMP, ya.
0: Kayak Twice sampai sekarang masih oke lah ya.
1: Iya. Yeah. Setelah itu enggak ada lagi sih.
0: Twice. Twice. Siapa ya? Momo ya?
1: Betul.
0: Momo Land. Saya sebagai seorang laki-laki tuh Twice Momo doang taunya. Kayak setiap apa ya, setiap girl band tuh pasti ada satu icon yang akan selalu muncul.
2: Betul.
0: Gitu ya.
2: Blackpink tau gak bang, Blackpink?
0: Oh, Blackpink kayaknya empat-empatnya orang tahu deh. Itu siapa sih yang gak kenal empat orang cewek? Karena dia sedikit gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi gampang gitu buat mengingatnya. Dan punya apa ya, punya solo masing-masing.
1: Iya.
0: Punya
1: ciri khas.
0: Mereka brandingnya udah masing-masing.
2: Iya, itu juga bener. Kelasnya udah beda lah.
0: Udah ya. Beda sih.
2: Worldwide.
0: Mereka udah dipegang sama brand-brand gede masing-masing.
1: Betul.
0: Itu pun kalau Blackpink bubar tuh mereka udah hidup itu pasti satu-satu gitu ya.
2: Aku tuh itu masuk wishes aku juga mau nonton konser Blackpink.
0: Wah, susah banget. Terakhir itu yang di Indonesia aja kayak orang
2: warnanya
0: gila-gilaan. Harga tiketnya udah gak masuk akal.
2: Aku pengen banget nonton mereka karena kayaknya bakal seru banget once in a lifetime.
0: Iya. Sebelum mereka bubar sih kayaknya.
1: Iya.
0: isu-isu bubarnya tuh kuat banget gitu ya.
1: Iya, dari dulu.
2: Magrian dengerin K-pop gak?
3: Enggak.
2: Sama sekali enggak ya?
3: Dulu dengerin GOT7.
0: Udah lama itu.
3: Iya, dulu banget emang.
1: Iya.
0: Oke, what's next?
1: Oke, tadi kita udah bahas tentang instrument. Kita juga udah bahas tentang wind instrument. Sama drum, flute, violin. Terus ada nih, song, terus apalagi tadi, ada melody, ada genre, tapi ada satu nih, playlist, tadi udah belum kita?
2: Belum. Apa tuh playlist artinya?
1: Playlist itu daftar putar.
2: Daftar lagu ya?
1: Iya.
2: Daftar putar lagu.
1: Betul.
2: Kalian punya playlist banyak?
1: Banyak
3: banget di Spotify.
2: Oh, berarti dipisah-pisah ya?
3: Yeah.
2: Ada playlist untuk mandi, playlist untuk belajar, playlist
1: galau,
2: playlist gitu
0: ya. Bikin, bikin item masing-masing.
2: Iya, betul.
0: Gokil.
2: Iya. Kafka juga.
1: Aku ada playlist galau dan jatuh cinta.
3: Oh. Lengkap, ada galau, ada jatuh cinta.
0: Ada lagi gitu ya kan.
2: Kalau aku playlistnya cuma nomor, jadi playlist satu itu lagu yang aku suka dari tahun, mungkin dari bulan Maret sampai bulan November. Aku pasti playlist satu. Jadi random aja lagunya. Jadi bisa aja kayak lagunya lagi energetic, tiba-tiba abis itu lagunya sedih.
1: Iya. Oh.
2: Karena playlistnya nyampur-nyampur aja.
1: Iya.
2: Tergantung lagi suka lagu apa.
1: Iya. Karena playlist lagu itu kan nentukan mood juga ya.
2: Betul.
1: Kalau lagi sedih, hati lagi sedih, dengerin lagu yang sedih itu kayak mau nangis tiba-tiba. Seakan air mata akan
3: nambah sedih.
2: Nambah sedih ya?
1: Iya. Tapi kalau lagi salting denger lagu yang apa cinta gitu langsung kayak apa ya? Lompat-lompat hati itu rasanya.
2: Tapi kamu masih salting sampai sekarang?
1: Iya.
3: Oh, enggak habis Butterfly Era ya.
1: Iya.
2: Masih berbunga-bunga ya.
1: Iya,
2: kalau dengerin lagu kalian biasanya dengerin di speaker atau dengerin biasa atau pakai
0: TWS?
1: Iya, aku TWS sih. Iya, earphone.
2: Oh, berarti kalian yang TWS ya, nggak suka yang kabel?
1: Kabel punya tapi jarang makainya kayaknya.
2: Soalnya beberapa orang itu sekarang
0: balik lagi.
2: Iya.
0: Pakai kabel.
2: Oh. Ya. Mereka kayak ternyata TWS repot, harus ngecharge. Tiba-tiba lagi asik denger lagu, baterainya habis.
1: Benar,
2: jadi
1: benar.
2: Mending pakai kabel.
0: Padahal TWS tuh lama banget ada baterainya ya.
1: Iya. Mungkin saking enggak pernah dicasnya.
0: Saya aja sampai lupa kapan nih terakhir ngecas TWS ya. Pasti dipakai terus tiap hari.
3: Dengerin tiap hari lagunya.
1: Iya sih.
2: Enggak pernah dicas mungkin kan. Habis aja baterainya.
1: Iya. Kalau Kak Kiki gimana? Lebih suka TWS atau earphone atau yang kabelan?
2: Yang earphone.
1: Oh.
2: Ya.
1: Atau headphone?
2: Yang earbud ya, yang TWS.
1: Oh, earbud ya. Oke.
2: Kalau yang kabel, menurut aku yang kabel nggak begitu kencang.
1: Oh.
2: Mungkin tergantung ini
0: tergantung
2: ya. Tergantung merek ya. Cuma aku nggak pernah ketemu satu brand yang menurut aku kencang. Karena kalau yang sebenarnya bisa beli yang ada buletannya juga sih,
1: kalau yang
2: kabel. Tapi kalau TWS menurut aku kayak kencangnya kencang banget, sampai menusuk ke kepala.
3: Nempel banget.
2: Jadi kayak aku lebih suka dengarnya.
0: Terus kalau yang TWS tuh kadang ada fitur noise cancellation.
2: Iya betul.
1: Iya,
0: dia bisa lebih kedap.
2: Terus kayak enak aja dia nggak ganggu aktivitas kita karena dia nempel aja kan.
1: Betul.
2: Cuma minusnya karena aku berjilbab, jadi orang-orang kadang mungkin nggak tahu kalau lagi
0: pakai.
2: Jadi kadang tetap diajak ngobrol, akunya nggak nyawa.
1: Iya,
0: itu sering terjadi sih di saya, tapi kalau lagi bawa motor ya.
2: Iya betul.
0: Kali itu lagi ini, terus ada padahal ada teman gitu dari samping dia. Woi, sampai ada disenggol baru.
2: Iya.
0: Pakai headset.
2: Itu efek buruk ya, efek yang tidak baiknya.
1: Betul. Apalagi ya, kita juga tadi udah ngomongin tentang TWS, earbud, headphone. Tadi ngomong-ngomong tentang earphone. Kalau headphone itu cara bacanya ada HEADPHONE.
2: Yes, headphone itu seperti yang kita pakai sekarang.
1: Benar.
2: Kalau teman-teman mau lihat, bisa lihat di TikTok.
1: Itu adalah headphone.
0: Kalau headphone tuh yang dia gede nutup telinga.
2: Iya betul. Tapi itu banyak juga kok yang pakai ya. Kalau sekarang Gen Z, biasanya di coffee shop banyak yang pakai headphone juga.
0: Bahkan sekarang ya orang pelari. Tapi sebenarnya kalau buat jogging tuh sangat berbahaya.
2: Oh iya. Ya.
0: Karena kamu nggak aware sama kendaraan.
2: Oh, maksudnya berbahaya kalau mendengarkan lagu.
0: Pakai apa? Menurutku ya, itu berbahaya karena dia terlalu apa? Kamu nggak bisa lihat dengar ambience.
2: Oh.
0: Entah kamu nyebrang ada mobil dan lain-lain. Yeah. Jadi agak sedikit berbahaya gitu. Mending kenapa? Kalau orang yang running itu dia lebih proper sebenarnya make alat musik yang dia cuma nempel yang di telinga tuh, bukan
2: khusus
0: yang dimasukin.
2: Ya?
0: Yang dia dikalungin sampai dari belakang.
2: Iya.
0: Terus dia dengernya itu bukan di dalam telinga tapi yang di luar tuh, yang nyantol doang. Jadi kan yang modelnya. Karena
2: benar-benar
0: dia masih bisa dengar ambience. Itu untuk keselamatan sebenarnya.
2: Iya, benar.
0: Ya kalau misalnya make pakai TWS tuh full banget itunya.
1: Iya, betul.
0: Enggak dengar apa-apa terus lari. Bahaya. Terus tiba-tiba nyebrang
1: sama. Iya, betul.
0: Enggak aware sama sekitar. Apalagi pakai yang gede gitu.
1: Iya, jadi kayak safety first ya guys, ya benar.
0: Kecuali kamu nge-gym ya.
1: Iya, oh, oke.
0: Okay. Di gym masih oke okay sih kamu pakai kayak gitu.
1: Betul, jujur sih. Kalau biasanya nih yang namanya apa ya? Kalau namanya kita dengerin musik gitu, ada yang namanya fan. Nah, kalian hardcore fan atau fan biasa? Hardcore fan tuh kayak fanatik gitu ya? Iya.
0: Ya itu yang ngefan K-pop lah.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Iya. Contohnya ya. Yeah. Tapi aku pernah melewati dua masa itu sih, hardcore dan fan biasa gitu. Yeah. Kalau Kak Kiki pasti.
2: Enggak, aku biasa aja sih.
1: Oh, selalu biasa aja. Oke.
2: Okay. Karena kayak dengerin musik. Tadi aku dengerin aja,
1: nggak
2: yang sampai kepo apakah mereka apakah mereka ini lahir tahun berapa ya, apakah mereka udah punya suami atau udah punya istri, apakah mereka apa bla bla bla, nggak aku dengerin lagunya aja.
1: Bener, ya. Tadi ngomongin tentang fan, gimana cara bacanya itu ada di F A N, fan
2: artinya penggemar.
1: Iya, penggemar.
2: Tapi fan in English juga ada meaning lain.
1: Iya, betul.
2: Apa tuh?
3: Ini kayak untuk ke pasti teman
2: sih. Yes. Fan. Yeah. Fan itu kalau dalam bahasa Inggris kalau konteksnya enggak ngomongin tentang penggemar, artinya itu adalah kipas angin.
1: Betul.
2: Tapi karena kita lagi ngomongin music, fan berarti maksudnya adalah penggemar.
1: Benar.
2: Betul. Terus ini biasanya ini ada nih kalau misalnya suka K-pop itu, aku juga tahu kata ini soalnya dulu karena sering nonton performance idol K-pop di K-music. Itu ada kalau di akhir istilahnya namanya encore.
1: Encore
2: itu spellingnya E-N-C-O-R-E.
1: Iya, betul.
2: Encore itu lagu tambahan atau penutup. Jadi biasanya mereka udah perform satu lagu, biasanya fan-nya itu akan minta untuk kayak encore.
1: Oh, minta tambah gitu.
2: Jadi mereka akan perform sekali lagi.
1: Iya, kayak lagi.
2: Iya, betul.
1: Iya. Oh, gitu.
2: Istilahnya encore. Biasanya kalau nonton konser di Indonesia juga ada encore.
1: Iya, ada, betul.
2: Tapi biasanya mereka udah siapin, memang ada part of the rundown-nya emang ada encore.
1: Oke. Tadi kita udah bahas tentang seputar songs, music, instrument, encore, genre, mood, chart, hit song. Terus earphone tadi. Ngomong-ngomong tentang earphone tadi, seperti kata kakaknya bilang, kita juga harus safety first ya. Iya, kita harus aware tentang keadaan juga.
2: Betul, dan jangan terlalu sering pakai.
1: Iya. Ada yang sambil tidur nih kak, semalaman.
0: Itu nggak bagus juga.
1: Iya, itu.
0: Jadi kalau kalian makai juga jangan full volume ya.
1: Iya, itu bahaya banget.
0: Kayaknya 60-70% tuh udah lebih dari cukup deh.
1: Iya, bener.
2: Biasanya di handphone tuh udah ada peringatannya. Kalau di handphone aku ya, kalau kita terlalu ngecang, dia udah kasih notice kamu terlalu kencang. Diturunin lagi. Tapi jujur, ini bad habit juga. Tapi aku jujur nggak sesering itu dengerin pakai earphone. Biasanya aku dengerinnya
0: ditaruh
2: aja. Kalau dengerin pakai earphone, soalnya aku ngerasa maunya kencang dan nggak dengar apa-apa. Yeah. Jadi denger lagu aja. Iya. Kalau dengerin ada yang suara-suara lain. Orang-orang tuh jadi nggak fokus
1: enjoy
2: dengerin musiknya karena ada suara-suara lain.
1: Iya, benar
0: gitu
1: sih.
0: Ya.
2: Mending di speaker aja.
1: Betul.
2: Kalau di speaker kan kencang tapi telinganya aman
1: aja. Yes, benar.
2: Okay.
1: Mungkin
2: kita udah bahas banyak banget.
1: Iya.
2: Di instrumen tadi ya, dari alat-alatnya ada violin, flute, drum.
1: Iya.
2: Ada apa lagi tadi ya?
1: Percussion tadi.
2: Yes, percussion instrument.
1: Ada beat,
2: performance,
3: fandom.
2: Fan, iya betul, fan, volume.
1: Benar.
2: Single apa tau enggak single?
1: Single
2: jomblo artinya single.
3: Beda konteks.
1: Single tuh lagu tunggal.
2: Iya, lagu sendiri ya.
1: Betul.
2: Yang terpisah dari albumnya.
1: Benar.
2: Kalau penyanyi Indonesia kayaknya mostly banyaknya ngeluarinnya single ya.
1: Iya.
2: Daripada album. Soalnya kalau
0: sampai bisa jadi one season wonder tuh.
2: Iya. Yes.
0: Jadi lagu cuma satu aja.
1: Iya.
2: Enggak ada lagi.
0: Lagi tuh. Temannya.
2: kalau
0: dan K-pop, banyak kayak gitu ya. Ya
2: kalau K-pop idol kan mostly mereka semuanya album. Jadi mereka list lagunya itu ada banyak banget sekali ngeluarin. Ada lagu utamanya, ada B-side-nya. Kalau di Indonesia mostly
1: single ya.
2: Iya, single aja.
0: Kalian tahu enggak, masih ingat enggak satu One Season Wonder yang mungkin yang kalian tahu?
2: Apa ya?
0: Jadi Aru enggak ngeluarin lagu lagi dan kalian tuh pasti tahu.
1: Aku tahu deh.
0: Apa tuh?
1: Entar, Butiran Debu bukan?
0: Butiran Debu.
1: Iya, dia kan satu kali.
0: Aku tanpamu Butiran Debu.
1: Iya, dia sekali booming enggak pernah lagi itu penyanyinya itu. Ya, mungkin itu salah satunya bisa ya. Tapi apa itu, Kak? Kayaknya ada nih.
0: Ada. Itu apa ya? Kalau enggak salah bandnya ya benar lagunya Butiran Debu. Rama enggak sih?
1: Rumor enggak sih?
0: Rumor enggak sih? Ya, benar. Rama lagi. Rama bertahan juga itu. Rama bertahan.
2: Oh. Ya, kalau aku taunya tuh ada lagu ini. Judulnya Somebody That I Used to Know. Yang nyanyi Gotye. Itu pasti tahu, semuanya tahu.
1: Tahu
2: pasti tahu lagu itu dan kayaknya dia cuma ngeluarin satu lagu itu doang.
0: One Season Wonder.
2: Yes.
0: Ya.
2: Terus abis itu dia enggak pernah ngeluarin lagu apapun lagi sampai sekarang.
0: Kadang tuh banyak yang juga dia One Season Wonder dan ternyata orang nggak tahu. Jadi kemana ternyata dia jadi orang belakang layar gitu. Jadi kayak
2: produsernya.
0: Ya ada beberapa
1: keren
0: yang kayak
1: sih,
0: gitu.
1: Ya,
0: jadi orang taunya oh dia nyanyi ini dulu gitu. Itu beberapa kalau Indonesia tuh beberapa kali sering terjadi gitu.
2: Yes, oke.
0: Okay. Contohnya kayaknya ini deh.
1: Siapa
0: apa? Three Composer itu kan yang banyak menciptakan lagu-lagu keren di Indonesia tuh. Three Composer.
2: Three Composer?
0: Iya, kalian bisa searching itu lagu-lagu yang diciptakan sama Three Composer itu apa ya, lagu-lagu yang hit list banget di Indonesia. Serius, lagu-lagu ini ya, yang kalau nggak salah yang diciptakan
2: oleh mereka
0: ya,
2: ini.
0: Iya. Jadi mereka punya grup, mereka nyanyi, tapi mereka akhirnya tuh lebih concern
2: sama
0: produce lagu
2: aja.
0: Produce
2: lagu.
1: Komposernya gitu.
0: Betul.
2: Okay.
0: Masalah tuh mereka gitu.
1: Bukan
0: makanya
1: lagi.
0: Ya, akhirnya tuh mereka lebih dikenal dengan lagu-lagu yang mereka ciptakan. Gitu.
2: Oh. Aku juga ada tuh Discoria itu juga mereka gabungan kan. Maksudnya mereka juga nyanyi, tapi ini enggak yang satu lagu terus nggak muncul lagi ya. Maksudnya dia juga nyanyi tapi dia mereka juga nge-produce banyak-banyak lagu yang terkenal di maksudnya lagu-lagunya Hi-Fi itu kan mereka yang nge-produce
1: betul.
2: Tapi mereka tuh juga menyanyi juga punya lagu sendiri maksudnya.
0: Oke.
2: Kita sudah di penghujung
0: betul
2: acara.
1: Iya, tidak terasa ya.
2: Sudah 1 jam.
0: Jadi apa nih kesimpulannya teman-teman?
1: Betul, kesimpulannya kayak kita tadi sudah ada beberapa kesimpulan sepertinya. It's okay to be a fans, juga nggak apa-apa kalau kita mau fans gitu. Tapi tahu porsi juga. It's okay to be hardcore fans, tapi juga ada limitnya ya kak juga. Terus nggak apa-apa dengerin musik tapi harus aware.
2: Betul,
1: ya,
2: benar.
1: Iya itu penting juga. Dan tadi kita boleh ngikutin ilmu Kak Kiki. Kalau suka dengerin musik jangan sering-sering pakai earbud, bisa pakai speakers aja.
2: Iya
1: benar. Dan mungkin kesimpulan hari ini adalah kita banyak belajar tentang instrumen dan ternyata banyak instrumen itu tuh dibagi ya. Ada alat musik pukul, ada percussions, ada wind instrument. Jadi gak cuman instrumen aja.
0: Betul.
1: Dan type of genre, banyak ya genre di genre. Sini ya. Betul.
2: Ada pop, rock, R&B, jazz.
1: Betul.
2: Banyak jenis-jenis.
0: Oh iya, yang tadi ternyata bukan Three Composer ya, Lale El Manino ya. My bad, soalnya mereka bertiga gitu. Mereka
2: Berarti kita bahas orang yang sama.
0: Iya, no. Beda-beda orang.
2: Karena aku tadi juga bahasnya Lale El Manino.
0: Iya, Lale El Manino gitu. Itu akhirnya mereka lebih keren di belakang layar. Walaupun mereka ngeluarin lagu keren, tapi akhirnya mereka jadi produser komposer yang keren-keren banget lagu-lagunya.
1: Keren sih.
0: Tahu salah satu lagunya Lale El Manino. Banyak banget itu yang dibawain sama grup-grup yang sekarang ada di Indonesia hitlist tuh kayaknya rata-rata lagu ciptaan mereka deh. Salah satu mungkin ini deh, Rhapsody-nya JKT48.
1: Oh,
0: itu mereka yang ciptain.
1: Iya. Tahu. sempat viral juga sih di TikTok itu lagunya ya, Rhapsody
0: gitu kan dipakai buat jalan-jalan tuh.
1: Iya.
0: Gitu-gitu deh pokoknya keren lah. Itulah ya teman-teman.
1: Yes, betul.
0: Anyway, thank you ya guys sudah coming lagi di Studio Pro 2 Bengkulu untuk Englishlicious ya. Dan minggu depan mungkin kita balik ke pembahasan yang lain gitu ya.
1: Benar.
0: Jadi kita say thanks buat Magrien, Kafka sama Kiki yang sudah datang ke studio kita untuk Englishlicious di hari ini. Jadi jangan lupa untuk dengerin Englishlicious setiap hari Jumat jam 8 malam gitu ya sampai jam 9 malam.
1: Betul.
0: Oke, segitu aja Englishlicious.
1: Belajarnya
0: enak banget. Sampai jumpa minggu depan.
1: Dadah. Bye-bye.

sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Pro 2 FM.

Masih di 105,1 Pro 2 FM, Mikul teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Jadi malam ini di Jaga Malam Sharing Time, kalian bisa ikut request di lagu-lagu kesayangan kalian ya. Untuk kalian yang mau ikut request, kalian bisa gabung lewat nomor WhatsApp di 0811 7322 3330. Atau kalian juga bisa ikutan berkirim pesan ya lewat live chat TikTok kita di akun TikTok Pro 2 Mungkul. Kita lagi live ya. Jadi selamat malam aja buat kalian semua, teman-teman yang ada di TikTok juga. Selamat malam, ada Hilda, ada Aris, ada Dika, ada Mama Indah, ada Ides yang lagi standby di TikTok. Selamat malam ya. Kita baca dari WhatsApp yang masuk pertama dari 1789 malam. Ada siapa nih, gak nyebutin namanya, tapi mau dengerin lagunya Olivia Rodrigo yang Vampire. Olivia Rodrigo, oke. Dika masukin dulu.

0: ke playlist. Jadi buat teman-teman sekali lagi yang mau ikutan request, bisa banget ya, nomor WhatsAppnya di 0811 7322330, atau kalian yang lagi nonton di TikTok langsung aja di live chat requestnya, jangan lupa nama, alamat, terus requestan yang jelas gitu ya, penyanyi sama judul lagunya. Oke, biar valid ya. Oke, thank you buat semuanya. Sekali lagi kita live sampai jam 23 waktu Indonesia Barat. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton di TikTok, ini kalian bisa request sampai jam 11 malam. Dan buat teman-teman yang lagi dengerin di 105,1 FM, yang lagi pada sibuk dengan kegiatannya, lagi dimanapun kalian malam ini, selamat malam aja untuk kalian semua. Kali ini kita ke satu lagu dari Olivia Rodrigo lewat Vampire.
1: Give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built off people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, six

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, itu dia teman Pro 2. Ada satu lagu dari Doyoung lewat iPhone You, I Find You ya. Silahkan ya buat teman-teman yang mau ikutan request, kalian bisa request di yang di TikTok langsung aja, di live chatnya langsung aja komen mau dengerin lagu apa. Malam ini kita di lagu Indo Mancanegara juga sampai jam 23 atau jam 11 malam. Jadi silahkan yang mau ikutan request ya. Malam semuanya lagi mampir di TikToknya Pro 2 Bengkulu, jangan lupa dibantu share, bantu tap like juga ya. Terus yang lagi dengerin di 105,1 FM, kalian bisa mampir juga ke TikTok live kita di @pro2bengkulu, jangan lupa di follow juga. Atau kalian mau requestnya via WhatsApp bisa di 0811 7322330, sekali lagi untuk nomor WhatsAppnya di 0811 7322330 ya. Silakan yang mau ikutan request sampai jam 23 waktu Indonesia Barat sampai jam 11 malam aja nih kita nemenin kalian semua, oke? Malam ada Taiko tadi ya, mau dengerin lagunya Kangen Band Pujaan Hati. Kayaknya kalau Kangen Band kita nggak ada tuh. Kamu bisa request lagu yang lain. Cinta Terakhir Ari Lasso ya. Boleh? Harusnya sih ada kita ini. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang mau request bisa banget ya. Untuk nomor WhatsAppnya di 0811 7322330. Atau kalian bisa lewat live chat ya di TikTok ya. Kita dengerin dulu ada Ari Lasso nih, Cinta Terakhir ya buat Taiko tadi. Sila mau request lagu Malu Malu Boy, Bang. Lagunya siapa tuh, Sila? Mungkin lebih. Jadi kalau mau ikut request ya, nama penyanyinya sama judul lagu. Jadi satu paket gitu. Jadi kita enggak bingung nyarinya, oke? Okay?

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Woi, buruan. Ah, lelet amat sih.
5: Santai aja kali, bro. Buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting, tahu?
6: Berkendaralah dengan sabar. Tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan. Demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.

Itu dia lagu dari Go lewat Karena Aku Punya Kamu ya. Selamat malam teman-teman yang masih setia dengerin 105,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu. Jadi ini tempat kalian sharing dan juga request. Kalian bisa cerita, bisa curhat sama kita, plus bisa request lagu juga. Kita sampai jam 23 atau jam 11 malam ya teman Pro 2. Kita live di 105,1 FM dan juga di akun TikTok kita di @pro2bengkulu. Jadi buat yang lagi dengerin di 105,1 FM-nya atau dengerin audionya di radio, mampir-mampir ke TikTok kita, jangan lupa di-follow, di-share juga live-nya ya. Oke, kita sapa dulu buat teman-teman yang ada di TikTok ini, yang ada Kak Lucy Puspita Dewi, katanya dia cukup nostalgia karena dengerin Pro 2 dulu 2006, sekarang comeback lagi ya karena dengerin lewat TikTok. Oke. Ada Uda GS mau request lagunya Nadif Basalamah Penjaga Hati. Terus ada Eka juga. Kalau Eka kayaknya lagu Mario G. Kelaunya gak ada nih, Satu Hati, mungkin kamu bisa ganti lagu yang lain ya. Ada Yan Juliansa katanya mau dengerin lagunya Ungu Demi Waktu. Terus ada di Enjis mau dengerin Angie Carvalho yang Remuk ya. Oke, satu-satu kita coba tampung requestannya, kita coba puterin semuanya ya. Mudah-mudahan cukup waktunya. Jadi buat teman-teman yang masih belum request, ketinggalan requestnya, masih banyak waktu ya. Kita sampai jam 23, masih ada 1 jam lagi untuk nemenin kalian semua di requestan malam ini. Kita ke Mahalini, ingat-ingat lagi tadi spesial aja buat Kak Lucy Puspita nih ya, yang lagi nostalgia dengerin Pro 2 dulu ya.

Selamat Pro 2, ada satu lagu dari Ungu lewat demi waktu. Ya, gak berasa udah di jam 22 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat ya, teman Pro 2. Right. Kita masih punya requestan yang ngutang nih. Ada NG Carvalho, terus ada Ari Lesmana, Aku Harus Pergi juga. Jadi buat teman-teman yang lagi pengen dengerin lagu kesayangannya, silakan ya. Bisa lewat WhatsApp di 0811 7322330. Atau kalian juga bisa ikutan request lewat live TikTok kita di @pro2bengkulu ya. Kita bacain dulu, ada dari WhatsApp kita, ada Yandi Jahik ya, pengen request lagunya Separuh Napas Dewa 19 gitu ya. Terima kasih Pro 2. Oke. Ya udah deh, ini juga NG Carvalho kayak udah banyak yang request juga. Kita langsung aja puterin Remuk dari NG Carvalho buat teman-teman yang suka sama lagu ini.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. 102 FM.

Satu lagu deh teman Pro 2 dari Silon 7 lewat Dan. Gak berasa juga udah di jam 22 menit waktu Indonesia Barat. Kita punya kurang lebih 30 setengah jam lebih lah ya untuk terima requestan kalian sampai jam 23 waktu Indonesia Barat. Malam semuanya ada Aroma Terasi dari Kota Padang.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produser. Teman terbaik.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Itu dia teman berdua, The Four Revenge ya, lewat Serena. Oke. Kita udah di jam 36 lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi buat teman-teman yang mau ikutan request ya, bisa banget. Tapi kita punya, ini ada Kak Deti Wahyuni tadi mau dengerin lagunya Mahalini yang untuk bersama tuh. Ya Mahalini udah kita putar tadi Kak Deti. Jadi kalau Kak Diti mau request, mungkin bisa coba lagu yang lain kali ya. Oke. Jadi silakan aja nih buat teman-teman yang masih pengen ikutan request. Kita masih punya banyak lagu yang bisa diputar. Tapi ya ada beberapa yang udah diputar juga, gak bisa kita puterin lagi gitu dua kali ya. Ya udah deh teman Pro 2, kita lanjut dulu. Nah yang satu ini... Ivan Seventeen ya, pernah gak sih? Iya benar. Jadi tadi ada yang mau dengerin juga Ivan Seventeen yang Jangan Paksa Rindu gitu ya. Ini lagu, bisa dibilang sih lagu baru dari seorang Ivan gitu, yang masih membawa nama Seventeen dan dia tidak lupa gitu sama teman-temannya yang udah tiada gitu. Jika kalau ingat gimana apa ya, gimana Seventeen itu bermula gitu ya, sedih banget ya, sedih banget. Yowes lah, kalau begitu kita lanjut dulu Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.

0: Siapa sih yang tidak kenal coffee latte? Minuman kopi yang lembut dan creamy ini menjadi favorit banyak orang di seluruh dunia. Tapi tahukah kamu dari mana coffee latte berasal? Istilah coffee latte sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti kopi dan susu. Di Italia, minuman ini telah menjadi bagian dari menu sarapan. Biasanya disajikan dengan campuran espresso dan susu hangat. Coffee latte yang populer saat ini mulai dikenal luas pada abad ke-20-an, terutama setelah budaya kedai kopi berkembang pesat di wilayah Amerika Serikat. Perpaduan satu shot espresso dan susu steam, serta sedikit busa di atasnya menciptakan rasa yang lebih ringan dibandingkan kopi hitam biasanya. Kini, latte hadir dalam berbagai varian rasa, mulai dari vanilla, karamel, hingga hazelnut. Meski terus berinovasi, ciri khas latte tetap sama, yaitu keseimbangan antara kekuatan kopi dan kelembutan susu. Jadi itulah coffee latte, minuman sederhana yang berhasil memikat penikmat kopi di seluruh dunia. Gimana? Udah minum secangkir latte belum hari ini?
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.

Awal Pro 2 tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat, kita tuntas nih ya teman Pro 2 untuk jam requestnya dan menutup malam ini dengan Jazz Music ya yang akan kita hadirkan ke ruang dengar kalian semua. Jadi kalian akan mendengarkan lagu-lagu enak ya sambil nemenin suasana malam ini, sambil nemenin waktu tidur kalian ya. Selamat menikmati Jazz Music malam ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Prodo FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 105,1 Pro Glow FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, pukul 23.50 menit waktu Indonesia Barat dengan lagu terakhir dari Liodra, pesan terakhir akan mengantarkan kita ke menit akhir untuk jaga malam edisi siar hari ini di Jumat 3 Juli 2026. Selamat menikmati lagu terakhir dari kami dan izin pamit undur diri mewakili rekan-rekan dan kerabat kerja yang bertugas hari ini. Terima kasih untuk semuanya, selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Love Row 2 dimanapun kalian berada dengan ini, selesailah sudah tugas-tugas kami menyelenggarakan siaran untuk edisi hari ini di Jumat 3 Juli 2026. Dan kita akan jumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 105,1 MHz. Sekali di udara, tetap di udara, inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu program 2.

Selamat pagi teman Pro2, dimanapun kamu berada, bahkan dimana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 2 di udara melalui FM 105,1 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Sabtu 4 Juli 2026. Dari Jalan S. Parman nomor 31 Bengkulu, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi, kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
0: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
2: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.

0: Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Pemerintah Kota Bengkulu baru aja menyalurkan bantuan kursi roda dari Kementerian Sosial kepada Leonardo Novrian Prestia Tita, warga Kelurahan Kandang Limun. Bantuan ini diharapkan bisa membantu mobilitas sekaligus meringankan beban keluarga. Kedepannya, Dinas Sosial juga akan terus mendata warga yang membutuhkan agar bantuan sosial bisa tepat sasaran. Pemerintah Kota Bengkulu mengusulkan 15.000 lebih warga menjadi penerima program Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan atau PBIJK. Nantinya iuran JKN akan ditanggung pemerintah. Saat ini lebih dari 172.000 warga Kota Bengkulu sudah merasakan manfaat program ini. Harapannya makin banyak masyarakat yang bisa mendapatkan layanan kesehatan tanpa terbebani biaya iuran. Itu dia Info Pro 2 dari rri.co.id. Aku Intan, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: Ih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Halo, halo, halo teman Pro 2 Spada. Selamat pagi bareng sama Intan di Spada hari ini, hari Sabtu 4 Juli 2026. By the way, pagi-pagi aku punya kabar gembira buat pecinta bulu tangkis. Jadi Indonesia Open itu bakal makin lama dan makin seru. Mulai tahun 2027, turnamen Indonesia Open Super 1000 resmi digelar selama 2 pekan. Format baru bakal bikin jadwal pertandingan lebih longgar. Atlet punya waktu pemulihan yang lebih baik dan kualitas pertandingan diprediksi makin sengit. Artinya kita bakal lebih lama menikmati aksi para pebulu tangkis terbaik dunia yang bakal tampil di Indonesia Open tahun depan.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Jean Pierre Papin, lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Perancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991, ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masa lalu.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Kadang-kadang justru saat main tanpa beban, hasil terbaik tuh bisa aja datang ya teman Pro 2. Tim Padel Indonesia bakal menjalani debut di Asian Games 2026, tapi gak ada target yang membebani. Peluang menciptakan kejutan masih terbuka ya, apalagi sebelumnya tim Putri itu sukses meraih medali perunggu di ajang VIP Asia Cup. Siapa tahu aja langkah tanpa tekanan itu justru membawa pulang prestasi yang membanggakan. Kita doakan yang terbaik untuk Merah Putih.

dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor, tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.

Waduh, ketar-ketir nggak fans Argentina? Atau tetap semangat dan optimis walaupun sekarang di menit keberapa nih? 77 tadi ya kalau nggak salah ya? Malah 1-1 dong. Aduh, Tanjung Verde ini memang mengejutkan sih, benar-benar kuda hitam. Walaupun kan ya belum tahu hasil akhirnya, cuma bisa ngegol di lawan Argentina tuh kayak mantap Tanjung Verde. Buat kamu yang lagi nonton, kayaknya agak spot jantung gak sih sekarang teman Pro 2? Ya udahlah ya, kita chillkan dulu dengerin lagu-lagu enak dari Pro 2.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo
2: FM. Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Oh my God, aku tuh bukan fansnya Argentina, bukan juga fansnya Tanjung Verde. Cuman kalau pagi ini ada kejutan, aku... Aduh, tinggal 1 menit lagi gak sih pertambahan apa namanya extra time-nya? Dan abis itu bakal penalti dong kayaknya karena 1-1 ya. Ah, kamu juga lagi nonton bola gak sih teman Pro 2? Aduh, aku tuh kayak penasaran pengen lihat apa nih yang bakal terjadi pagi ini. Apakah akan ada kejutan atau... Kayak prediksi banyak orang Argentina bakal melenggang mulus ke perempat final.

selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi.